0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara 1 lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Dit, menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
1: Ya elah, rendang le. Kamu makanan mulu sih.
2: Ya, apalagi Win?
1: Ya, gak salah juga sih. Tapi bukan cuma itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Hah? Ngapain?
1: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind-blowing soal cahaya dibelokin gravitasi atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Bikin pagi kamu

Teman Pro 2 sekarang udah memasuki di tanggal 9 September ya. Itu dimana kita tahu sekarang itu tanggal cantik 99. Ternyata selain diperingati sebagai tanggal cantik ataupun kamu yang sudah cek-cek scrolling di toko belanja online, tapi ada sejumlah peringatan penting nih teman Pro 2 yang ternyata juga menjadi bagian sejarah secara nasional ataupun juga internasional. Yang menariknya lagi teman Pro 2, hari ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional ataupun HORNAS di Indonesia. Tepatnya yang menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya olahraga dan membangun semangat masyarakat untuk aktif bergerak. Jadi teman Pro 2, tepatnya di tanggal hari ini, peringatan ini juga berkaitan dengan sejarah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ataupun PON pertama di Surakarta tepat pada tahun 1948. HORNAS menjadi momentum untuk mengajak masyarakat tentunya untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Dan peringatan HORNAS biasanya diisi dengan berbagai kegiatan olahraga, mulai dari senam bersama, kemudian juga ada jalan sehat, pertandingan olahraga, sampai dengan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak. Nah, di lokasi kamu diperingati dengan peringatan HORNAS ini, ada acara apa aja sih teman Pro 2? Atau ada kemeriahan tertentu yang memang sebagai salah satu kemeriahan dari peringatan tanggal hari ini? Dan momentum ini tidak hanya ditujukan sebagai atlet ya, tapi juga untuk masyarakat umum supaya olahraga bisa menjadi bagian dari pola hidup yang sehat. Dan ada beberapa peringatan lainnya ternyata teman Pro 2 ya, seperti yang tadi udah aku spill sedikit bahwa di tanggal cantik biasanya itu ada diskon atau mungkin ada obralan-obralan yang banyak banget ya. Nah, tentunya di tanggal hari ini teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Belanja Online Nasional. Entah ini yang memperingati adalah beberapa orang aja atau mungkin banyak masyarakat umum yang juga ikut merayakan belanja ya, intinya itu, atau check out beberapa barang yang menjadi incaran kamu hari ini teman Pro 2. Karena memang berbagai marketplace dan juga toko daring biasanya itu memanfaatkan tanggal tersebut, tanggal hari ini, untuk menawarkan diskon besar-besaran, voucher, kemudian juga ada gratis ongkir, cashback, kemudian ada promosi produk. Jadi kalau merujuk lagi di tanggal hari ini teman Pro 2, berbeda dengan HORNAS ya dan Hari Internasional yang untuk melindungi pendidikan dari serangan juga HARBOLNAS ataupun Hari Belanja Online Nasional 99, ini bukan hari peringatan yang ditetapkan melalui keputusan pemerintah ataupun resolusi PBB, tapi ini adalah salah satu perayaan aja yang memang dinantikan oleh banyak masyarakat umum juga teman Pro 2. Istilah ini juga lebih cepat disebut sebagai momentum kampanye perdagangan digital yang populer di kalangan e-commerce dan konsumen biasanya. Karena itu teman Pro 2, jangan lewatkan juga banyak banget promo 99 ya yang berbeda antara satu platform dengan platform lainnya, termasuk juga mengenai periode promo, kemudian juga ada besaran diskon yang lumayan banyak banget, kemudian juga ada voucher serta juga ada syarat penggunaannya yang bisa kamu perhatikan dulu sebelum belanja. Tapi selain itu teman Pro 2, ada beberapa peringatan ya, sembari teman Pro 2 mungkin lagi scrolling toko belanja online, lagi mengincar barang yang bakal kamu check out ya, kamu bisa pantengin informasi yang bentar lagi masih bakal aku hadirkan seputar peringatan bersejarah tanggal hari ini juga diperingati sebagai momentum apa. Jadi untuk kamu yang penasaran, di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, tepatnya di tanggal hari ini, tanggal 9 September, PBB juga memperingati International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Dan peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB A/Res 74275. Peringatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melindungi sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan dari serangan dalam situasi konflik. Nah, PBB juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental teman Pro 2, tempat untuk belajar yang tentunya bisa melindungi lingkungan yang aman bagi anak-anak serta juga tenaga pendidikan. Mulai dari tepatnya pada tahun 2026, PBB kembali menyoroti pentingnya ancaman, meningkatnya ancaman terhadap pendidikan akibat konflik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebutkan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini terdapat lebih dari 8.500 serangan di seluruh dunia yang mentargetkan sekolah, mentargetkan pelajar serta juga guru. PBB juga menyerukan agar seluruh pihak dalam konflik untuk menghentikan serta juga mencegah serangan terhadap institusi pendidikan serta juga memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terlindungi, teman Pro 2. Dan itu menjadi salah satu bagian dari peringatan hari ini ya, teman Pro 2. Dan memang edukasinya kalau kita tertarik ke kehidupan sehari-hari kita ya, atau bahkan olahraga, pendidikan, ternyata bukan hanya satu kesamaan aja, keduanya juga sama-sama investasi untuk masa depan. Pas juga di tanggal hari ini yang tadi udah aku jelasin sebagai peringatan Hari Olahraga Nasional ataupun HAORNAS, hari ini juga diperingati sebagai Hari International Day to Protect Education from Attack atau Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan, teman Pro 2. Nah, dari sini kita bisa belajar gitu ya, bahwa olahraga juga

cek cuaca, kemudian juga cek kondisi jalan, ataupun kamu yang udah cek semangat kamu. Gimana semangat kamu hari ini teman Pro 2 setelah tadi udah dapetin beberapa informasi yang fresh? Tentunya jangan lupa, apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, jalani dengan aman, tetap positif, dan jangan lupa untuk kasih ruang buat diri kamu sendiri menikmati prosesnya. Apalagi hari ini diperingati juga dengan beberapa peringatan penting ya. Salah satunya kalau kita melihat lagi sekarang itu di tanggal 9 September ataupun tanggalnya cantik banget, 99. Waktunya bikin hari ini punya cerita, bukan hanya ceritanya karena check out-annya banyak ya, tapi juga bikin prestasi baru, sejarah baru dari nama kamu.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

makna, sarang yang dibuat oleh semut, namun tempatnya dari hewan sejenis rayap Macromertes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara. Sehingga hasilnya pun juga terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ini dia teman Pro 2, satu single dari Ermu Kim Squad dengan Musamus.

0: Wah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Tahukah kamu, dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980.

0: Keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi teman Pro 2. Memang sekarang itu masih di awal bulan banget ya, tapi biasanya teman Pro 2 yang punya gaji di awal bulan itu udah ada tempatnya sendiri-sendiri gitu ya, yang buat bayar cicilan lah, buat kebutuhan lah, masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Coba deh sekarang cek dompet kamu masing-masing, masih ada duitnya atau enggak, atau isinya yang biasanya tebel ternyata sekarang udah mulai berkurang karena banyak banget struk belanjaan ya kan, yang itu menjadi bukti ternyata bulan ini tuh pengeluarannya banyak banget. Pengeluaran ini itu yang udah kamu check out udah banyak banget ya teman Pro 2. Kemudian selain ada struk belanjaan, ada apa lagi nih di dompet kamu? Adakah kartu member? Adakah duit? Atau hanya harapan aja? Karena duitnya udah gak tersisa sama sekali nih teman Pro 2. Aduh jangan deh. Kalau bisa sih teman Pro 2, walaupun cuma gambar patimura ya, paling gak masih ada di dompet kamu. Tapi pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh kepikiran sebenarnya berapa minimal duit yang idealnya harus ada di dompet kamu? Atau benar yang aku tadi bilang, kalau misalnya udah habis tinggal harapannya aja, ya biasanya ya paling nggak ada gambar patimura itulah ya. Jangan deh, tapi kalau patimura ya kayaknya keterlaluan banget. Haruskah ada nominal di atas patimura? Mungkin 50 ribu, 20 ribu, atau justru 10 ribu aja? Atau mungkin teman Pro 2 ada nominal tertentu yang itu menjadi batas minimal uang yang harus ada di dompet kamu teman Pro 2. Spill dong berapa kira-kira teman Pro 2. Langsung aja bergabung ya, gak usah gengsi-gengsian. Di sini kita itu seru-seruan banget ya teman Pro 2. Kita hanya sekedar sharing seru. Bagaimana isi dompet kamu minimalnya itu harus ada berapa? Aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2. Bisa kamu komentarin dari isi Instagram question box ya, maksudnya question box Instagram Pro 2 Jember yang bisa kamu isi komentar kamu seperti apa. Atau bisa juga dari WhatsApp Pro 2 ya, buat kamu yang masih save nomor WhatsApp Pro 2, atau kamu yang baru aja bergabung terus pengen ikut bergabung, ikut berkomentar dari WhatsApp Pro 2, catat dulu nomornya di 081-559-708-950. Dan tentunya kita di sesi Besti, bekal semangat tiap pagi. Aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter? Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
2: Pak, papa, pak.
3: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
3: Kenapa sih mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
3: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
3: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
3: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Balik lagi teman Pro 2, kalau kita ngebahas isi dompet sebenarnya yang tahu cuma kamu sih. Tapi pas waktu kita mungkin aja, ini mungkin loh ya, mungkin aja dompet hilang, terus ada yang nemuin gitu kan. Terus di dalamnya dompet itu ada identitas diri kamu. Ketika dikembaliin, nah dibuka kan, sempat dibuka tuh isinya berapa ya? Isinya 10.000. Kalau isinya 10.000 kayaknya emang sedikit rada malu gitu ya teman Pro 2. Tapi biasanya kita pun juga gak bisa memaksakan kondisi. Ada yang kondisinya harus seperti itu. Ada juga mungkin yang memang gak sempat ke ATM, ya udahlah seadanya aja di dompet gitu. Tapi malunya ketika lagi hilang dompetnya terus diketemuin sama orang gitu, seperti itu ya. Tapi ya semoga aja sih gak sampai hilang teman Pro 2. Atau mungkin ada hal-hal tidak terduga lainnya, misalnya kamu lagi antri mau bayar ke kasir, ada yang ngintip gitu isi dompet kamu. Nah kalau isinya banyak ya gak apa-apa sih, kayaknya fine-fine aja. Tapi kalau isinya cuma berapa lembar dengan nominal yang kecil, itu kayaknya rada mikir dua kali gitu ya. Kira-kira nanti nextnya bakal diisi berapa nominalnya teman Pro 2. Biar nanti ketika orang tahu, kita pun juga gak terlalu malu gitu teman Pro 2. Itu yang mungkin teman Pro 2 masih kepikiran soal isi dompet. Tapi kalau yang biasanya apa adanya banget, atau mungkin yang biasa-biasa aja lah ya, gak terlalu berpikiran ke arah sana, ya udah apa adanya aja gitu ya. Okay. Nah sebenarnya gak ada yang nyangka gitu bahwa angka yang berlaku untuk semua orang ini ternyata juga jadi salah satu hal yang mungkin akan dipikirkan oleh banyak orang. Jumlah uang di dompet ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan harian kamu ataupun kondisi masing-masing. Ini yang menjadi garis bawah ya teman Pro 2. Kembali lagi dengan kondisi masing-masing teman Pro 2. Yang penting kita punya uang cadangan untuk kebutuhan sederhana ataupun untuk kebutuhan yang tidak terduga. Misalnya untuk ongkos pulang, beli air minum, atau kebutuhan kecil lainnya teman Pro 2. Jadi jangan cuma mikir yang penting punya uang aja, tapi coba punya prinsip uang di dompet itu harus cukup untuk membuat kita tetap aman kalau ada kebutuhan yang mendadak. Misalnya bensin habis ya kan, tiba-tiba gitu ya. Tapi kamu udah punya cadangan uang, jadi kamu gak khawatir, tinggal cari aja kios bensin, atau mungkin teman Pro 2 langsung meluncur ke SPBU. Atau mungkin teman Pro 2 ada beberapa cara lainnya yang memang ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diwaspadai ketika teman Pro 2 lagi ada di kondisi yang mendesak dan butuh uang. Sebelum ke Instagram Pro 2 Jember, aku cek dulu untuk WhatsApp yang udah

Masuk ya dari Nayara. Selamat pagi semuanya dari Nayara. Kalau aku sih 20 ribu aja cukup, soalnya lebih sering cashless. Oke. Jadi 20 ribu ya, 20 ribu itu ya paling enggak cukup lah ya. Misal nih teman Pro 2 udah sarapan dari rumah ketika berangkat gitu ya pagi-pagi. Biasanya kan ada yang terburu-buru, jadi enggak sempat untuk ambil uang ke ATM dulu. Ya minimal ada 20 ribu lah ya buat beli bensin. Kalaupun bensinnya orangnya udah keisi dari rumah, bensinnya motornya yang penting ada. Itu kalau teman Pro 2 naik sepeda motor. Tapi lain halnya kalau teman Pro 2 naik mobil atau kendaraan roda 4 ya, paling nggak teman Pro 2 harus sedia 100 ribu ataupun 150 ribu. Jadi harus disesuaikan dengan kendaraan yang kamu bawa juga, disesuaikan juga dengan kondisi juga. Kemudian dari Salsa, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam kenal untuk Kak Vita dari Salsa di daerah Tanggul Jember. Aku nggak punya angka pasti sih ya, yang penting ada uang buat pulang dan kebutuhan mendadak. Yang penting keisi gitu nominalnya, ya itu tadi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi ketika perjalanan jauh ya. Isi dompetnya jangan terlalu sedikit juga, karena kan mungkin aja ketika kamu lagi naik transportasi umum, kamu butuh beli tahu petis atau mungkin butuh cemilan-cemilan yang biasanya dijual ya. Jadi memang itu juga harus jadi salah satu perkiraan juga. Atau ketika teman Pro 2 lagi naik transportasi, tiba-tiba transit kemana, ternyata ada kendala gitu ya. Kendala apa? Misalnya perutnya lapar, tiba-tiba teman Pro 2 pengen melipir dulu ke warung. Itu kan juga harus sedia uang gitu, sedia uang di dompet kamu. Jadi bukan hanya untuk cemilan, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk waktu lagi mendesak juga ya. Pas waktu mendesak teman Pro 2 harus mengeluarkan beberapa uang ya. Hal itu yang benar-benar harus kamu pertimbangkan juga, apalagi kalau lagi di perjalanan jauh atau memperkirakan ada kebutuhan yang mendadak. Kemudian dari Fahmi, kalau di dompet cuma 10 ribu rasanya dompetku itu kayak ikutan diet. Jadi kalau 10 ribu sih bisa sebenarnya, tapi lihat dulu kamu lagi bepergian jauh atau enggak. Kalau cuma ke warung terdekat gitu, itu bisa sih teman Pro 2. Barangkali kamu mau beli mie instan, kamu mau beli jajanan kecil untuk keponakan kamu, ya bawa uang segitu sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kamu ada kegiatan di luar rumah, kemudian kamu juga bawa kendaraan, jangan kalau 10 ribu teman Pro 2 ya, daripada nanti sepeda motornya dipikul ya kan. Mungkin ya kamu harus ada persiapan lah ya, selain persiapan barang bawaan kamu, tapi isi dompet juga harus kamu cek lagi, kira-kira dengan nominal tertentu itu bisa mencukupi nggak ketika kamu ada di situasi yang mendadak ataupun mendesak. Yeah. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer. Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

tadi di gabungan WhatsApp Pro 2 aku banyak menemukan komentar yang ternyata budget ataupun minimal ya, minimal isi dompet itu ada yang under 50 ribu itu aku masih menemukan. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, kan tiap orang tuh beda-beda karena kondisi tertentu, atau mungkin yang memang gak bisa untuk ke ATM dulu karena harus terburu-buru dengan aktivitasnya. Kemudian kita cek lagi untuk gabungan yang udah masuk di Instagram Pro 2 Jember dari @dianwardatul. Dia 500 lebih. Tiap hari ya 500 lebih. Amin, semoga rezekinya nular ya Kak Dian ya, untuk ke yang lain maksudnya. Jadi memang kita gak apa-apa sih teman Pro 2 ya, dengan budget tertentu, dengan nominal tertentu yang wow, harus bawa uang sebanyak itu. Ya barangkali memang sesuai dengan kebutuhannya. Yang biasanya bawa mobil dan sering warawiri naik mobil ya, memang harus diperkirakan untuk pengeluaran bensin atau kebutuhan lainnya. Itu adalah budget tertentu yang memang menjadi minimal dari isi dompet kamu. Kalau Kak Dian tadi katanya 500 lebih. Oke. Kemudian dari @dasha1312, 100 ribu. Oke. 100 ribu masih aman sih menurut aku ya teman Pro 2. Itu masih lumrah banget. Ya paling enggak kamu yang naik motor pun juga bisa, naik mobil pun juga bisa ngebawa uang segitu. Kemudian juga dari @amaliaputri, 150 ribu. @mia_dila, 50 ribu. Kemudian @moonlike, 100 ribu. LiQ23, 100 ribu. Dan ada Haisara juga 100 ribu. Paling enggak nominal segitu tuh aman kalau menurut aku teman Pro 2. Jadi memang benar-benar harus bisa kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Dan ini ada beberapa tips ya yang memang bisa menjadi salah satu hal yang bisa kamu terapkan untuk kamu bisa mengantisipasi kondisi yang mendadak. Yang pertama teman Pro 2, tentukan nominal minimum pribadi. Kayak misal teman Pro 2 harus ada minimal seperti 30 sampai dengan 50 ribu sebagai uang pegangan kamu. Kemudian yang kedua, bedakan uang untuk dipakai ataupun uang cadangan. Kalau misal uang cadangan itu benar-benar gak kamu pakai untuk kebutuhan yang mendesak, mungkin bisa disisihkan menjadi uang tabungan ya. Jadi itu masih bermanfaat banget teman Pro 2. Jangan semua uang yang dibawa dianggap boleh dibelanjakan. Tapi kembali lagi dengan peruntukannya. Kalau misal udah sesuai dengan fungsinya ataupun peruntukannya dan mungkin masih ada lebihnya, bisa dialihkan ke tabungan. Kemudian yang ketiga, jangan membawa uang terlalu banyak hanya karena takut kekurangan. Jadi harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu ataupun tempat yang akan menjadi tujuan kamu teman Pro 2. Kemudian yang keempat teman Pro 2, tetap harus punya alternatif pembayaran yang aman. Tapi jangan lupa teman Pro 2, ada situasi tertentu yang masih membutuhkan uang tunai. Jadi walaupun teman Pro 2 isi dari ATM kamu itu nominalnya banyak banget, yang biasa bawa ATM kemana-mana ataupun kris ya, tapi paling tidak teman Pro 2 harus membawa nominal tertentu uang yang ada di dompet kamu. Paling enggak nanti buat beli ini itu adalah ya, di kondisi mendadak pun juga ada. Ketika teman Pro 2 sudah bisa mengantisipasi berapa uang yang harus kamu bawa. Jadi teman Pro 2, mulai dari sekarang jangan cuma cek baterai HP kamu, tapi sebelum berangkat cek juga kondisi dompet kamu. Jangan sampai HP yang 100% tapi saldo kehidupan kamu tinggal 1%.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Kali ini teman Pro2 kita masuk ke sesi Insight Inspirasi Pagi Terap Today, tempatnya ngobrolin hal-hal sederhana yang ternyata sering banget kejadian di kehidupan kita. Selain tadi ada sesi Bestie, kita kali ini bakal ngebahas hal-hal seru lainnya teman Pro2. Pagi ini kita ngomongin sesuatu yang kelihatannya kayak sepele, tapi bisa bikin pagi kita berubah menjadi drama. Yaitu hujan deras dan jalanan banjir. Coba bayangin teman Pro2. Kamu yang udah siap berangkat, motor udah nyala, jaket udah dipakai, pakaian juga udah rapi, playlist favorit kamu udah jalan terus sampai di jalan. Ini udah langganan biasanya ada banjir karena hujan. Nah, dari pertanyaan berikutnya, lewat mana nih? Pasti itu yang dipikirin ya teman Pro2. Sesuai dengan topik kita di sesi Insight kali ini teman Pro2, kalau hujan deras bikin jalan yang biasa kamu lewati mulai banjir, kamu tahu gak sih rute alternatif ataupun biasanya baru cari jalan ketika udah kejebak? Atau kamu punya prinsip kayak gitu nih teman Pro2 ya, jadi baru kalau udah banjir dulu, udah kejadian dulu, baru kamu cari-cari cepet-cepet gitu ya. Cari jalanan mana, rute mana, biar kamu gak terjebak. Atau kamu yang udah beberapa hari gitu ya, sebelum kamu melakukan perjalanan, udah tahu dulu rute mana yang bisa jadi satu jalan terbaik, biar kamu gak kejebak macet, gak kejebak banjir, ataupun gak kejebak. Kalau hujan sih gak bisa diperkirakan ya, yang namanya di satu kawasan pasti semuanya bakal kena gitu teman Pro2. Tapi kalau jalanan macet mungkin masih bisa cari alternatif lainnya teman Pro2. Langsung aja bergabung, bisa dari WhatsApp, bisa dari Instagram Pro2 Jember ya. Masih sama caranya untuk bergabung, jadi buruan teman Pro2, karena aku hanya 1 jam lagi untuk nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian masyarakat Mongolia masih menjalani kehidupan nomaden. Mereka tinggal di rumah tenda tradisional yang disebut ger dan berpindah tempat mengikuti musim untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wawan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, sebenarnya teman Pro 2 punya rute alternatif itu bukan berarti kita harus hafal semua jalan gitu ya. Di Jember itu jalannya kemana aja, nama jalannya itu apa. Nggak selalu harus hafal teman Pro 2, tapi minimal kamu harus tahu kalau jalan utama bermasalah, kita punya pilihan jalan lainnya. Istilahnya ada jalan pintas gitu lah ya. Nah, karena kalau kamu baru mencari jalan ketika kamu sudah terjebak, biasanya itu bukan hanya waktu yang hilang, kesabaran juga makin berkuras ataupun terkuras habis ya teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi untuk gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 nih, yang paling banyak teman Pro 2 ya. Kalau Instagram tadi sudah banyak yang bergabung, kali ini ternyata WhatsApp Pro 2 yang didominasi dengan teman Pro 2 yang ikut bergabung ya. Oke, dari Kak Rizky. Kalau hujan aku sebenarnya punya jalan alternatif, tapi sering lupa beloknya di mana. Jadi ujung-ujungnya balik ke jalan utama. Oh, ini juga jadi perhatian juga nih buat teman Pro 2 yang pelupa atau kamu buta arah teman Pro 2 ya. Ini bukan hanya jadi salah satu cara kamu untuk mengingat rute alternatif mana yang bisa kamu lewati, tapi juga ya hitung-hitung teman Pro 2 mengasah daya ingat kamu juga soal jalan. Karena kalau kita itu masuk ke beberapa jalan yang tidak pernah kita kunjungi, tidak pernah kita lewati, ya bisa-bisa kita malah balik ke jalan awal juga ya. Karena memang ada beberapa jalan yang tembusannya ataupun jalan pintasan itu balik lagi ke jalan yang udah kita lewati di awal. Kemudian dari Nadia, aku biasanya cek maps sebelum berangkat kalau hujan. Kalau kelihatannya merah semua, langsung cari jalan lainnya. Aku setuju banget nih dari Kak Nadia ya. Memang cek maps itu bukan berarti kita itu sok siap siaga gitu ya. Tapi sok siap siaga pun itu juga ada manfaatnya juga buat kamu. Kamu juga gak riweh ketika lagi di kondisi terjebak karena hujan ataupun banjir. Ya itu juga jadi cara kamu untuk antisipasi cuaca hari ini atau bahkan kondisi jalan hari ini teman Pro 2. Kalau memang udah lumayan aman, ya gas aja sih teman Pro 2. Minimal sebelum berangkat sudah tahu dulu kondisi jalan seperti apa. Atau untuk kamu yang setiap pagi bakal beraktivitas luar rumah, mau melakukan perjalanan, gak ada salahnya juga untuk kamu bisa pantau informasi yang dibagikan setiap pagi bareng sama Pro 2. Karena di situ pasti bakal diinformasikan ya traffic Jember setiap pagi itu seperti apa. Jadi kamu bisa tahu bagaimana titik wilayah kota Jember ataupun sebagian jalan yang memang bisa menjadi tujuan kamu ataupun yang biasa kamu lewati teman Pro 2. Selanjutnya dari Bagas, aku biasanya nunggu teman kasih info kalau katanya aman baru berangkat. Ya, tapi kita gak bisa ngandelin juga sih teman Pro 2. Karena ya namanya kesibukan orang setiap pagi itu beda-beda. Ada yang sibuk masak, ada yang sibuk olahraga, atau sibuk dengan kegiatan tertentu. Jadi ya barangkali pasti intensitas untuk menggunakan HP juga sangat kecil gitu ya teman Pro 2. Kalaupun lihat HP dan bisa ngebalas chat kamu ataupun ngasih kabar soal kondisi lalu lintas, ya it's okay sih. Ini bisa jadi strategi untuk kamu ataupun kamu yang menjadi intel gitu ya buat orang lain yang akan melakukan perjalanan gitu. Strategi untuk menuju tempat-tempat yang memang jadi titik tujuan seseorang gitu. Misalnya kamu ada di titik lokasi A gitu, terus habis itu teman kamu tanya lokasi A gimana kondisi pagi, kamu bisa kasih informasi. Tapi gak boleh mengandalkan juga gitu ya teman Pro 2. Yang paling aman adalah cek GMaps ataupun teman Pro 2 bisa update informasi bareng sama Pro 2 setiap pagi. Tetap jangan sepenuhnya bergantung, intinya itu teman Pro 2. Jadi kalau bisa mandiri aja, biar kamu nanti tetap bisa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan juga lancar.

0: Pernah ngerasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya,

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Biasanya memang kalau kamu itu suka notice beberapa jalan yang suka langganan banget banjir, itu jadi salah satu ingatan banget ya buat kamu teman Pro 2 bahwa jalanan itu jangan sampai dilewati lagi ketika lagi hujan ataupun ketika kamu kejebak banjir. Jadi jangan mengulang kesalahan dua kali deh teman Pro 2 ya. Nah, biar teman Pro 2 gak jadi pemeran utama dalam film nyasar karena banjir, coba lakukan beberapa hal sederhana ini teman Pro 2. Yang pertama, seperti yang tadi aku bilang, kenali dulu satu atau dua rute alternatif kamu. Jadi kalau misal kamu melewati jalan utama ya, satu rute awal gitu, tapi kamu juga punya alternatif rute keduanya seperti apa, apakah langganan banjir atau enggak, terus nyaman enggak untuk kamu yang berkendara gitu ya. Jadi minimal teman Pro 2 harus punya dua jalur khusus untuk alternatif dan juga jalanan yang sering banget kamu lewati teman Pro 2. Kemudian cek kondisi jalan sebelum berangkat, ini penting banget. Kalau hujan lagi deras, jangan langsung gas ya, tapi lihat dulu informasi lalu lintas ataupun kondisi jalan terlebih dahulu. Teman Pro 2 atau kamu yang sering banget scroll handphone kamu, jangan cuma scroll media sosial ataupun toko belanja online, tapi cari tahu dulu informasi-informasi pagi yang memang bisa jadi salah satu pendukung untuk aktivitas kamu. Ya, salah satunya cek Gmaps ataupun Google Maps yang tentunya bisa kamu andalkan juga ya. Tapi di sisi lain Google Maps juga ternyata gak bisa terlalu diandalkan juga sih ya sebenarnya ya. Karena memang Google Maps ini membantu navigasi, tapi kondisi banjir bisa berubah dengan cepat. Informasi dari warga sekitar atau kanal informasi resmi juga bisa membantu ya. Jadi saran aku sih kalau misal kamu dapat informasi dari orang yang ada di lokasi tersebut yang menjadi tempat untuk kamu lewati ataupun jalan tujuan kamu, boleh tanya informasinya seperti apa, kondisi jalannya seperti apa. Barangkali dengan informasi dari relasi kamu itu nantinya bisa membantu kamu teman Pro 2. Kemudian gak ada salahnya juga kalau kamu menyiapkan waktu cadangan. Waktu cadangan itu beberapa menit sebelum ya. Jangan mepet-mepet sih teman Pro 2 ya, paling gak kamu yang biasanya jalan udah mulai di jam 7 misalnya. Nah 30 menit sebelum jam 7 kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Bukan mempersiapkan aja, maksudnya udah ada waktu cadangan yang itu tuh waktu dimana kamu udah siap semuanya. Ketika cuaca lagi buruk atau mungkin dengan waktu-waktu yang memang itu jadi salah satu waktu untuk bisa memperkirakan sampai di lokasi tujuan dengan aman, dengan nyaman dan lebih tepat waktu gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak mepet-mepet dengan jam masuk kerja, jam masuk sekolah, tapi paling tidak pergunakan waktu itu dengan baik. Kemudian jangan memaksakan diri melewati genangan yang tidak jelas kondisinya. Jadi kalau terlihat beresiko, lebih baik cari alternatif, tunggu kondisi lebih aman, dan lalu teman Pro 2 bisa tancap gas ya. Oke teman Pro 2, itu tadi untuk pembahasan kita di Insight kali ini ya. Tadi juga ada yang sudah bergabung di sesi Besti. Terima kasih teman Pro 2. Sekali lagi pesan dari aku ya buat semuanya teman Pro 2, karena memang rute alternatif itu penting banget sebelum kamu kejebak macet, kejebak karena banjir juga ya. Kamu harus cari jalan keluar untuk menghindari yang namanya kemacetan ataupun juga kebanjiran. Intinya itu teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus tetap update terus informasinya dari laman resmi yang tersedia ataupun dari Google Maps, apapun deh teman Pro 2, update-update informasi yang tentunya bisa mendukung aktivitas kamu sebelum kamu beraktivitas dan tetap waspada. Itu yang paling penting ya, jangan cuma punya jalan utama, tapi kamu juga punya plan B. Kira-kira nanti bakal lewat mana teman Pro 2 ya? Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang tadi udah stay mulai dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jelang di jam 10,
Terima kasih sekali lagi ya buat kamu semuanya, dan sesaat lagi jangan lewatkan untuk program acara menarik lainnya sampai dengan sepanjang hari nanti. Tentunya bakal ada Aisyah Amalia yang bakal menemani kamu startnya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dan tentunya teman Pro 2, aku Vita Karina harus pamit undur diri and bye-bye.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi bareng Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada Kepala HAM PBB peringatkan resiko AI bagi kemanusiaan. Dan di informasi kedua, Menkomdigi tekankan pengembangan AI harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan di informasi ketiga, BPBD Jember catat 28 kebakaran selama musim kemarau, warga diminta waspada. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kepala HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Volker Turk, memperingatkan resiko perkembangan kecerdasan buatan atau AI terhadap kemanusiaan. Menurut Turk, perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat perlu diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang kuat. Teknologi ini dinilai membawa banyak manfaat, namun juga berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap hak asasi manusia jika tidak dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, negara-negara didorong untuk memastikan perkembangan AI tetap aman, transparan, dan menghormati hak serta martabat manusia. PBB menilai kerjasama internasional menjadi penting agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pengembangan kecerdasan buatan atau AI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan perkembangan teknologi tetap memperhatikan kepentingan publik. Menurut Mutia, kemajuan AI perlu diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Pemerintah juga terus menyiapkan ekosistem serta tata kelola AI agar teknologi ini dapat berkembang secara aman dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat sebanyak 28 kejadian kebakaran selama musim kemarau 2026. Kondisi cuaca yang panas dan kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada, terutama saat menggunakan sumber api maupun peralatan listrik di rumah. BPBD Jember juga mengimbau warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membakar sampah sembarangan. Masyarakat diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin dan mencegah api meluas. Kewaspadaan bersama menjadi penting untuk mengantisipasi meningkatnya resiko kebakaran selama musim kemarau. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Velvet.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Hitlist bersama Aisyah tentunya. Di Pro 2 Jember, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pro 2 Hitlist edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026 teman Pro 2. Dan tanggal 9 semakin dekat dengan tanggal 11 di mana RRI akan merayakan Hari Radio teman Pro 2. Dan di RRI Jember sekarang lagi rame banget teman Pro 2, sedang ada acara puncak RRI Fest. RRI lagi berbahagia dan semoga teman Pro 2 juga sedang berbahagia dengerin kita juga ya. Semoga bahagianya menular ke kamu teman Pro 2, walaupun ini masih di tengah-tengah minggu ya. Di hari Rabu masih belum menuju weekend. Weekendnya masih kurang 2 hari lagi teman Pro 2, 3 sama hari ini. Semoga kamu tetap semangat apapun kegiatan kamu hari ini. Mungkin kamu lagi bekerja, mungkin kamu lagi sekolah, mungkin lagi kuliah teman Pro 2, apapun kegiatannya, semoga kamu sehat selalu dan juga happy selalu. Dan tentunya biar kamu semakin semangat menjalani hari, aku hadir di Pro 2 Hitlist dengan membawakan lagu-lagu yang seru-seru banget, lagu-lagu yang enak-enak banget buat didengerin siang hari teman Pro 2. Aku udah nyiapin lagu-lagunya ya, ada lagu yang viral, ada lagu baru juga dari musisi Indo maupun musisi mancanegara. Dan gak cuma lagu dari aku aja, tentunya aku bakal muterin lagu dari teman Pro 2. Caranya kamu tinggal kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini di WhatsApp kita di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Kamu tinggal reply aja di story di question box dan aku bakal puterin lagu kamu teman Pro 2. Aku tunggu requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
1: Eh, foto bareng yuk. Rumah baru, fix harus viral nih.
2: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
2: Stop. Itu bukan caption, itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
3: Oh no.
2: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu, kan ngeri.

berposting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.

Langsung aja Tom Pro 2, sekarang saatnya aku bacain requestan dari Tom Pro 2. Kalau tadi aku udah ngajak Tom Pro 2 buat request di WhatsApp kita di 081559708950 dan juga di Instagram kita di @pro2jembar. Sekarang saatnya aku bacain ya. Tapi aku mau bacain yang pertama dari WhatsApp kita dulu deh, Tom Pro 2, gantian ya. Dari WhatsApp kita ada dari Anggi nih, Tom Pro 2, yang request lagu terbarunya dari Roni Paruli. Halo Kak, selamat siang. Aku Anggi, mau request dong lagu Roni Parulian, judulnya Dunia Imajiner. Boleh banget Tom Pro 2, Roni Parulian ini fansnya banyak banget ya, sering banget request juga. Thank you banget buat fansnya Roni Parulian udah rajin request di Pro 2 Hitlist. Dunia Imajiner by Roni Parulian buat Anggi, abis ini aku puterin, dan juga buat Tom Pro 2 ya. Dan selanjutnya ada juga dari Nanda yang request lagunya Adrian Khalil Tom Pro 2 yang judulnya 2001 kali. Boleh 2001 kali aku puterin buat kamu Nanda. Oke. Okay. Dan selanjutnya ada juga dari siapa ini namanya? Ada dari Dinda. Oke, okay, dari Dinda. Kalau Dinda mau request lagunya Naikila Tom Pro 2, judulnya MMG alias main gue. Main-main gue by Naikila juga abis ini aku puterin buat kamu Dinda. Dan buat kamu yang belum request Tom Pro 2, masih ada 1,5 jam lagi sampai jam 12. Jadi aku tunggu requestan kamu, langsung aja serbu WhatsApp kita dan juga Instagram kita.

0: Sorge. Apa yang terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.
3: Teddy. Kok ada suara aneh di dalam? Teddy. Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara, masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Tom Pro 2, ada kabar seru dari dunia K-pop. Ada Lisa Blackpink yang kembali bikin heboh lewat karya solonya Tom Pro 2. Dan kali ini bukan cuma lagunya aja yang rame, tapi video musiknya juga langsung mencetak rekor nih Tom Pro 2. Video musik Sawadika milik Lisa Blackpink berhasil menembus 100 juta views hanya dalam waktu 2 hari aja Tom Pro 2. Pencapaian ini tentu jadi kabar yang besar ya menjelang perilisan proyek solo terbaru Lisa. Dan Sawadika sendiri merupakan salah satu karya yang disiapkan Lisa untuk album solonya bertajuk Press Play. Sebelumnya Lisa juga sudah menarik perhatian lewat berbagai karya solo dan juga aktivitas internasionalnya ya. Gak heran kalau setiap rilisan terbarunya langsung mendapat perhatian besar dari para penggemar di berbagai negara. Dan buat Tom Pro 2 yang fansnya Lisa nih, tentu angka 100 juta views ini jadi pencapaian yang luar biasa ya, dan juga gak main-main gitu loh Tom Pro 2. Apalagi musik videonya ini baru rilis 2 hari aja. Dan kalau kamu udah denger lagu Sawadika nih, kira-kira menurut Tom Pro 2 gimana? Apakah lagu ini udah kamu dengerin atau bahkan udah masuk ke playlist kamu nih Tom Pro 2?

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi, kita bacain requestan dari Teman Pro 2 di WhatsApp kita ya, Teman Pro 2. Karena banyak banget yang sudah mengantri, ini belum aku bacain. Studionya rame banget ini, ada apa ini? Ada terjadi apa di studio ini, Teman Pro 2? Langsung aja lanjut aku bacain. Yang pertama ada dari siapa ini namanya? Ada dari Mine, M-I-N-E, dari Mine. Halo Min, izin request lagu Sabrina Leonor selesai ya. Makasih banyak, thank you juga udah request ya Mine. Dan kayaknya gak cuma Mine aja deh yang request Sabrina Leonor, Teman Pro 2. Ada juga dari Nadia Fajriah yang request lagu yang sama, yaitu Sabrina Leonor selesai. Dan habis ini aku puterin buat kamu ya. Dan selanjutnya ada juga dari Amalia yang request lagu Vanessa Z, judulnya Menjauh, Teman Pro 2. Menjauh by Vanessa Z habis ini aku puterin. Dan gak cuma Amalia aja, ternyata ada Feby juga request lagu yang sama, yaitu Menjauh by Vanessa Z. Dan selanjutnya deh yang belum yang gak sama requestnya, yang gak sama, Teman Pro 2. Halo kakak, aku Mina C atau Minas nih, Teman Pro 2 bacanya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, thank you banget udah request dan juga udah menyemangati aku di hari ini. Tentunya ini menjadi suntikan semangat buat aku, thank you. Dan selanjutnya langsung aja aku puterin Selena Grace Sumpah Mati, Vanessa Z Menjauh, dan juga Sabrina Leonor selesai.

0: Setelah bencana nuklir Chernobyl tahun 1986, seluruh warga kota Pripyat dievakuasi. Dan hingga hari ini, gedung sekolah, rumah sakit, taman bermain masih berdiri. Seolah waktu berhenti, tidak ada suara, tidak ada penghuni. Hanya bangunan kosong yang menjadi saksi salah satu tragedi besar dalam sejarah.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro2FM.
0: Pro2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ada kabar seru dari dunia musik internasional, Tom Pro 2. Ada tiga mantan anggota Why Don't We bakal kembali menyapa penggemar, dan kali ini Jakarta jadi salah satu tujuannya nih, Tom Pro 2. Tiga mantan anggota Why Don't We akan menggelar konser di Jakarta pada 29 November 2026. Dan mereka ini adalah Jack Avery, Zac Heron, dan juga Daniel Sivi, Tom Pro 2. Ketiganya dijadwalkan tampil di ATP Live House Jakarta dalam rangkaian pertunjukan yang tentunya jadi momen spesial ya bagi para penggemar, bagi para penggemar Zac Avery, Zac Heron, Daniel Sivi, atau mungkin penggemarnya Why Don't We nih, Tom Pro 2. Kehadiran mereka juga menjadi kesempatan untuk kembali menikmati lagu-lagu yang dulu populer bersama Why Don't We, sekaligus menjadi perjalanan musik mereka setelah beraktivitas secara individu, Tom Pro 2. Jadi setelah melaksanakan aktivitas secara individu, sekarang mereka kembali lagi dan bakal menyapa penggemar kembali. Dan buat Tom Pro 2 yang pernah mengikuti perjalanan Why Don't We, konser ini tentu jadi kabar yang super menggembirakan dan juga sangat exciting ya, Tom Pro 2, apalagi bisa melihat tiga personel mereka kembali tampil bersama dan juga tampilnya di Jakarta, di Indonesia nanti. Jadi kalau kamu fansnya Why Don't We, kamu bisa banget masukin tanggal 29 November 2026 ke catatan kamu, biar kamu gak ketinggalan nanti ketika tiketing, penjualan tiket, pembelian tiket, dan kamu bisa nonton Why Don't We di Jakarta. Dan selanjutnya, Tom Pro 2, aku juga mau bacain requestan dari Tom Pro 2 di Instagram ya. Kalau dari tadi udah di WhatsApp terus, sekarang aku mau bacain yang di Instagram. Ada dari Rahma yang request lagunya Overnight, Tom Pro 2. Lagu Overnight Kita Lewati Berdua ini emang lagi viral banget ya. Gak afdol kalau gak kita puterin siang hari ini. Jadi aku puterin abis ini. Dan selanjutnya ada dari Sals.fm. Mau lagu Hacunya Salma Salsabil ya? Makasih, thank you banget Sals.fm udah request Hacu by Salma Salsabil. Abis ini aku puterin. Dan selanjutnya ada Farisha _ Naura 08. Cegil by Nabila Takiyah. Boleh banget, Cegil by Nabila Takiyah juga aku puterin abis ini. Dan buat kamu, Tom Pro 2, yang belum request, aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: amat. Mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Assalamualaikum Pro 2. Tadi kita sudah mendengarkan azan duhur dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan ya Tom Pro 2. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Sudah mau jam 12 tapi masih setengah jam lagi, jadi aku masih bisa nih bacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Aku mau bacain requestan dari WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Ahmad. Dari Ahmad yang request lagunya Mahalini Tom Pro 2. Request lagu Mahalini yang judulnya Untuk Yang Bersamanya. Boleh banget Ahmad, Mahalini Untuk Yang Bersamanya abis ini aku puterin. Dan selanjutnya ada juga dari Lindi yang request lagunya Raisa Tom Pro 2. Judulnya Pengganti Aku. Waduh, galau-galau semua ya Tom Pro 2. Boleh, tapi abis ini aku puterin buat Lindi. Dan selanjutnya ada juga dari Lutfi yang request lagunya Sal Priadi Tom Pro 2. Ada titik-titik di ujung doa. Boleh dong aku puterin buat kamu Lutfi. Dan buat Tom Pro 2 yang belum request, masih ada satu kali lagi deh. Boleh request Tom Pro 2. Aku tungguin di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Teman terbaik.

Tom Pro 2, Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 siang ini, Tom Pro 2. Dan Pro 2 Hitlist sudah harus pamit di siang hari ini. Thank you banget Tom Pro 2 yang udah meramaikan, yang udah gabung, yang udah join-join. Kita udah dengerin lagu-lagu requestan kesukaan Tom Pro 2 nih. Thank you banget. Dan Pro 2 Hitlist bakal balik lagi besok di jam yang sama. Jadi jangan lupa request lagi besok ya, di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Dan sebentar lagi Tom Pro 2 kita bakal masuk ke Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bersama Aisyah tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana, Tom Pro 2 masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Yang gak cuma didengerin di Pro 2 Jember aja, teman Pro 2, kita juga bersama Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, Pro 2 Sumenep, dan juga tentunya Pro 2 Jember. Buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, lagi kerja mungkin, lagi kuliah, atau mungkin lagi santai sambil makan siang, teman Pro 2, satu jam ke depan Aisyah bakal nemenin kamu, dan juga tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan dunia anak muda, teman Pro 2. Apalagi kalau nggak dunia bisnis dan juga dunia entrepreneurship, teman Pro 2. Dan seperti biasa, Muda Kreatif hadir untuk mengajak teman Pro 2 ya, dengerin cerita-cerita dari orang-orang yang udah berani mencoba, berani membangun, dan tentunya berani mengembangkan ide jadi sesuatu yang punya nilai gitu, teman Pro 2. Dan hari ini spesial banget, aku mendatangkan nih, kita kedatangan dua narasumber yang perjalanan bisnisnya ini cukup menarik banget, teman Pro 2. Ada Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas yang merupakan owner dan juga pengusaha nih, teman Pro 2, dari Revalina Shop, Revalina Gold, sampai ke Zola Tekstil. Halo Kak Puput dan juga Kak Tito. Agak ini ya, agak mendekat biar teman Pro 2 lebih dengar. Oke, okay. Halo Kak Puput dan juga Kak Tito.
1: Iya, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu ya, dan juga semoga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita juga dalam kondisi yang baik dan juga kondisi yang sehat. Kak Tito dan juga Kak Puput nih udah ada 3 bisnis ya. Kira-kira kesini nggak dicariin kan sama karyawan-karyawannya ini?
1: Aman, sudah nih, terkendali. Ya.
0: Sudah terkendali.
2: Biasanya
0: karena punya satu bisnis aja udah riuh banget ya, sudah ribet, apalagi punya 3 bisnis yang sampai sekarang masih berjalan bersama-sama ya. Ada Revalina Shop, Revalina Gold, sampai Zola Tekstil, teman Pro 2. Dan tentu ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik karena kita nggak cuma ngebahas satu bisnis aja ya Kak ya. Dan aku bakal mengulik usaha dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini, teman Pro 2. Kira-kira gimana sih cara bisnis dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini, idenya dari mana, cara mengembangkannya gimana, cara bertahan di dunia bisnis ini gimana. Aku bakal kulik selengkapnya, jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih bareng Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Kolwil 10 Jawa Timur. Dan masih bersama Kak Puput dan juga Kak Tito ya, Tom Pro 2. Dan kalau mendengar ada satu pasangan yang menjalankan beberapa bisnis sekaligus, pasti banyak muncul pertanyaan ya. Kayak mungkin bagaimana awalnya, mulai dari mana, terus bagaimana cara mengembangkannya. Dan yang paling penting, bagaimana caranya sebuah bisnis itu bisa terus bertahan dan juga berkembang, Tom Pro 2. Dan aku mau bertanya langsung deh, kita tanya dari awalnya dulu deh, Tom Pro 2. Bagaimana sih Kak Puput dan juga Kak Tito, awal mula Kak Puput dan juga Kak Tito ini terjun ke dunia bisnis? Kira-kira boleh dikasih tahu ke Tom Pro 2 dong?
1: Ya, jadi kalau dibilang Revalina Shop ya, ini usaha pertama saya kan Revalina Shop ya.
0: Revalina Shop,
1: iya,
0: okay.
1: Jadi ada ceritanya tuh Mbak.
0: Okay, boleh diceritain
1: ya,
0: dong.
1: Jadi Revalina Shop ini sebenarnya berawal dari saya yang bukan pengusaha, melainkan seorang biduan.
0: Penyanyi ya, Tom?
1: Penyanyi, okay. Dari bangku ke bangku gitu,
0: okay. Iya. Dari penyanyi tiba-tiba bisa jualan. Bagaimana,
1: iya, bisa
0: itu?
1: Jualan. Jadi Revalina Shop itu nama dari Revalina Shop ya. Mm-mm. Itu sebenarnya nama panggung saya.
0: Nama
1: jadi,
0: panggung sendiri ya, baik.
1: Nama panggung saya itu Puput Revalina, okay. Jadi Revalina itu ngambil nama dari situ. Nah, terus kebetulan waktu itu saya nyanyi sambil jualan baju online.
0: Nyanyi sambil jualan baju online, iya. Okay.
1: Jadi kalau baju penyanyi itu kan emang kayak susah ya. Kalau nggak beli online tuh jarang ada yang jual gitu loh.
0: Nggak ada di toko-toko,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul, okay. Nah, terus saya nyanyi sambil jualan. Abis itu teman-teman saya banyak yang pesan lewat saya, seperti itu. Jadi ya udah, kok lama-kelamaan enak juga ya ini jualan gitu loh. Saya waktu itu kan masih sambil nyanyi ya, okay. Jadi belum fokus ke jualan. Nah, karena saya sudah merasakan kok sepertinya lebih ini ya,
0: lebih untung jualan ya.
1: Ya, itu jadi saya coba lebih fokus ke jualannya, okay. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus sudah dijalani sampai beberapa waktu. Nah, terus namanya bisnis pasti ada naik turunnya ya Mbak ya, yeah. Jadi yeah. Kita gak tahu itu waktu itu. Kebetulan waktu itu usaha saya lagi kayak kurang ini. Karena mungkin ya kurang stabil. Karena mungkin udah banyak kompetitor ya, jadi seperti itu. Akhirnya justru waktu itu ya ketemunya sama suami. Jadi waktu usaha saya lagi kayak agak turun ya, saya ketemu sama suami saya.
0: Oke, okay. Jadi bisnis Revalina Shop ini sebelum Mbak Puput bertemu dengan Kak Tito ya?
1: Iya, betul, okay. Nah, terus setelah itu suami kebetulan waktu itu sudah selesai kuliah ya, okay. Jadi sudah selesai kuliah, dia lagi proses cari kerja ya, cari kerja, terus sudah melamar sana sini. Dapat panggilan kerja kalau nggak salah waktu itu di Surabaya ya,
0: di Surabaya. Oke.
1: Okay. Nah, tapi sayang banget waktu itu dia waktu dapat panggilan kerja karena kita ketemu ya waktu itu, maksudnya sebelum saya sama dia kan sudah kenal, maksudnya sebelumnya, okay. Sudah kenal.
0: Oh, cuman sudah kenalnya di mana tuh dulu?
1: Sekolah, waktu sekolah.
0: Oh, di waktu sekolah.
1: Cuman kita nggak pernah akrab, maksudnya nggak pernah.
0: Setelah lulus sekolah tidak berhubungan gitu ya, oke. Okay.
1: Nggak pernah berhubungan. Nah, abis itu kita ketemu sama suami. Lama kelamaan juga ternyata ya kita kayak ngobrol-ngobrol cocok gitu, ya. Ngomongin bisnis ini kok cocok, okay. Gitu kan. Jadi akhirnya dia melamar ke pekerjaan, tapi waktu itu nggak jadi ini ya,
2: nggak jadi diambil
1: waktu dia dapat panggilan kerja ya.
2: Waktu panggilan kerja itu pas mau lamaran atau pas setelah lamaran kalau nggak salah.
1: Jadi jatuhnya, okay. Terbentur sama
0: sama lamarannya Kak Puput ini, oke, okay. Nah, akhirnya memilih membangun bisnis bersama Kak Puput ini, yeah, oke, okay. Memang timingnya tuh cocok banget ya. Lagi mencari kerja, ketemu Kak Puput yang sudah punya bisnis. Terus habis itu bersama Kak Tito.
1: Iya, gitu. Jadi saya tawarin lah ke dia. Otomatis kan dia juga cari kerjaan lain kan, maksudnya kan gitu. Cuman karena kayak saya juga udah ada peluang nih, tinggal mau gak kamu jalanin bareng gitu kan,
0: okay.
1: Terus setelah dipikir ya ternyata dia mau gitu, okay. Kan akhirnya kita memutuskan nekat
2: waktu apa setelah lamaran akhirnya kita nekat, ya udah enggak apa-apa kalau misalkan kita memang benar-benar merintis dari awal lagi. Jadi setelah nikah nanti niatnya nih ya, niat awal dulu. Setelah nikah nanti kita kumpulin nih apa buat acara pernikahan.
0: Oke, okay. Ngumpulin ya. Bareng ya jadinya. Oke.
2: Ngumpulin bareng niatnya gitu. Tahu-taunya waktu setelah nikah, karena nikahnya ya cuma di
1: sederhana banget lah.
2: Jam 12 sudah tidur semua pada pulang kan gitu waktu itu.
3: Niatnya nanti ketika udah kekumpul nih ya, mau ada acara resepsi. Tapi setelah udah kekumpul, kok sayang banget ya duitnya kalau misalkan dibuat kayak gitu, mending diputer lagi deh kan gitu.
0: Okay. Jadi jadi uang yang terkumpul yang awalnya mungkin buat nikah untuk resepsi, jadinya dialihkan ke yang lain nih.
3: Iya.
0: Oke. Memang ada pengorbanannya ya. Oke. Dan ngomongin bisnis pertamanya Kak Tito dan juga Kak Puput adalah Revalina Shop. Kalau boleh diceritakan lebih jauh nih, Revalina Shop ini kira-kira berfokus pada produk apa nih? Dan target konsumennya siapa aja kira-kira?
1: Kalau Revalina Shop lebih ke baju pesta ya. Baju pesta, baju ya seperti baju biduan, okay. Baju kondangan,
0: baju perform
1: pengantin,
0: ya.
1: Baju kayak
0: perform.
1: Gitu.
0: Oh, ada baju pengantin juga.
3: Baju pengantin juga
0: baju
3: ada.
0: Pengantin juga. Oke. Okay. Memang target konsumennya nih macam-macam ya, enggak cuma mungkin penyanyi aja tapi juga yang memang membutuhkan baju-baju yang enggak ada di toko-toko ya, baju
1: bisa custom.
0: Bisa custom bisa juga ya custom. Di Revalina Shop. Oke. Okay. Terus nih, kan dunia fashion itu memang persaingannya cukup rame ya, kayak ya Kak Puput, dan Kak Puput juga sudah merasakan persaingan itu, dan sampai Revalina Shop pernah mungkin sedikit down tapi sekarang sudah bangkit lagi ya. Dan itu tadi tentang Revalina Shop. Itu baru satu bisnis yang kita bahas teman Pro 2. Ada bisnis lain yaitu Zola Tekstil. Dan kalau untuk Zola Tekstil sendiri, bagaimana awalnya Kak Puput dan juga Kak Tito ini melihat peluang bisnis di bidang tekstil? Karena mungkin sebelumnya di bidang fashion ya, tiba-tiba ke bidang tekstil.
3: Jadi gini Kak ya, sebelumnya itu kan balik lagi dari apa cerita yang tadi ya. Karena awal mula konveksi itu di rumah, setelah modal dapat kita kan pingin buka konveksi itu awalnya dari rumah.
0: Yeah.
3: Berawal cuma 2 mesin jahit dan 1 mesin obras.
1: Dua karyawan
3: yang sama-sama nggak tahu semua. Kita nggak bisa jahit dan mereka masih nggak tahu apa yang kita mau.
0: Oh, okay.
3: Gitu. Jadi nanti niatnya buat dulu, terus akhirnya ya lama-lama berkembang, akhirnya tambah lama juga mesin bertambah, bahan juga bertambah.
0: Okay.
3: Kita berdua mutusin gimana ya Maya kalau misalkan kita cari tempat nih yang lebih luas, sekaligus kita display untuk hasil konveksi kita terus sama toko kain. Okay. Sekalian gitu kan. Tapi ternyata pada setelah jalan sampai berkembang sampai saat ini, ternyata fokusnya ke produksi aja.
0: Mm-mm.
3: Akhirnya kayaknya kita butuh tempat lagi deh buat
1: nyimpan kain
0: nih.
3: Iya.
1: Tapi kenapa nggak sekalian di display aja buat jualan? Karena kebetulan di daerah saya, tempat saya
3: di Ambulu
1: ya, okay. Itu masih belum ada sih, cuman belum ada toko khusus toko kain yang besar gitu loh.
0: Oh,
1: maksudnya
0: iya, toko
1: yang lengkap lah maksudnya.
0: Oh, iya,
1: seperti
0: okay.
1: Itu jadi yaudah kita sambil jalan. Awalnya sih konveksi tekstil itu hanya menyiapkan perlengkapan kain-kain yang kita butuhkan di konveksi aja.
0: Oh iya, okay.
1: Tapi lama kelamaan banyak yang
0: pesen kainnya.
3: Ada yang pesen kain.
1: Ada kain ini, akhirnya kita stok. Kita lengkapi sedikit demi sedikit ya, alhamdulillah.
0: Jadi menjadi banyak besar ya. Jadi toko kain terlengkap di Ambulu ya akhirnya ya. Amin. Dan untuk Zola Tekstil, itu untuk Zola Tekstil ya. Dan itu pun dari konsumen ya sepertinya.
3: Yeah.
0: Konsumen yang awalnya mau beli baju, lama-lama banyak yang tanya kain, akhirnya menjual kain. Itu yang namanya peluang ya, dan tidak menyia-nyiakan peluang. Keren banget Kak Popo dan juga Kak Tito ini. Dan gak cuma dua aja, teman Imam Pro 2, tapi ada satu bisnis lagi yang kayaknya kalau ini agak sedikit menyimpang ya dari fashion dan juga dari tekstil ya. Ada Revalina Gold yang menjual, tentunya menjual emas ya. Kalau Revalina Gold ini, apa yang membuat Kak Puput dan juga Kak Tito akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis emas?
1: Ya, jadi awalnya karena kita kan

0: terima emas yang patah-patah ya. Itu tapi
1: hasil dari itu, hasil dari usaha itu, okay, kita belikan ke emas yang
0: bagus. Yang tidak patah-patah.
1: Iya, okay, seperti nah kebetulan penyimpananku kan sudah lumayan lama ya, Mbak. Mm-hmm. Jadi ini buat apa dipakai sendiri juga enggak ini.
0: Enggak mungkin semuanya dipakai ya.
1: Nah, terus akhirnya kita cobalah di display gitu. Siapa tahu ini ada yang minat nih buat dijual beli lagi gitu kan.
0: Ternyata minat.
2: Ternyata nah, banyak yang minat juga.
1: Jadi kayak ya udah dijalanin aja ya, sambil berjalan ya lama-lama ya alhamdulillah bisa
0: besar lagi ya. Memang ini idenya dari konsumen semua nih sebenarnya.
2: Iya, sebenarnya ya. Kita nangkep apapun kadang di luar pikiran kita sih ya. Hmm. Kok kadang konsumen, Mbak kenapa kok gak di iniin aja sih,
0: dijual aja gitu
2: kan. Lama-lama dipikir, ya juga ya, coba aja deh. Akhirnya dari awal yang awalnya
1: koleksi sendiri
2: ditawarkan ke teman-teman kerja, teman-teman satu toko gitu. Oh, iya. Nanti okay, kalau misalkan mau cari perhiasan, ini aku ada nih stok yang dari yang muda sampai yang tua gitu.
0: Mm-mm. Walaupun awalnya koleksi pribadi ya.
2: Iya. Ngikutin. Loh, ternyata kok enak juga ya kan gitu. Yeah. Terus akhirnya nambah lagi.
0: Dan akhirnya jadi peluang bisnis baru ya. Mm. Makanya itu yang bikin tiba-tiba bisa bisnis emas, walaupun awalnya dari konveksi, dari tekstil, dari baju ya, tiba-tiba bisnis emas Tom Pro 2. Memang kalau ada peluang dan juga ada idenya dan juga ada usahanya, jadi juga ya, walaupun mungkin sebelumnya tidak terpikirkan atau mungkin tidak terencana untuk jual beli emas ya. Dan sekarang juga kondisinya lagi banyak banget ya sepertinya yang cari-cari emas. Yeah. Yang
1: FOMO ya.
0: Iya, gengsi-gengsi sekarang nih kayaknya memilih menabung dalam bentuk emas nih sepertinya.
2: Betul.
0: Oke, Pak Tom Pro 2, dan itu baru kenalan sama bisnisnya. Dan tentunya bisnis itu gak selalu selamanya di atas terus, pasti ada naik turunnya Tom Pro 2. Dan aku juga bakal bertanya nih ke Mbak Puput dan juga Kak Tito tentang bagaimana caranya Kak Tito dan juga Kak Puput mengembangkan dan juga mempertahankan bisnisnya. Tapi abis ini Tom Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan masih barengan Aisyah dan tentunya juga Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah mengenal bagaimana perjalanan awal bisnis Kak Tito dan juga Kak Puput, mulai dari Revalina Shop, tekstil, sampai Revalina Gold, teman Pro 2. Dan sekarang kita bakal ngobrol lebih dalam ya, tentang bagaimana mempertahankan dan juga mengembangkan bisnisnya. Karena memulai bisnis itu memang adalah tantangan ya, tapi mempertahankan agar terus berjalan tentu jadi tantangan yang jauh berbeda nih. Kita tahu sekarang persaingan bisnis semakin ramai, teman Pro 2. Dan buat Kak Tito dan juga Kak Puput nih, strategi apa sih yang dilakukan untuk mendapat pelanggan baru sekaligus mempertahankan yang lama biar juga gak pergi nih? Bagaimana nih, boleh Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Yang pertama yang pasti mempertahankan kualitas ya. Pelayanannya juga dipertahankan.
0: Betul.
1: Seperti
0: betul.
1: Itu. Nah juga yang ketiga mungkin mengikuti ini ya,
2: trendsetter
1: ya, okay. Kayak gitu.
0: Karena orang-orang FOMO ya.
1: FOMO.
0: Jadi harus ikut tren terus nih kita nih.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan kayak warna aja ya, kita harus benar-benar ngikutin loh. Aku rata-rata mungkin cowok macam-macam warna kayaknya minus banget kayaknya ya.
0: Iya kayak shade coklat aja kayaknya sama semua.
1: Jadi ada ini coklat susu.
0: Iya. Di mata cowok kayaknya sama semua ya
2: kayaknya. Gitu. Cuman karena dari belajar dari customer dan juga pengalaman juga, akhirnya oh coklat tuh banyak sih, ada yang mahogani, coklat susu, Milo ini dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita harus ngikutin. Oh sekarang lagi rame mahogani nih. Akhirnya ngikutin, mau nggak mau kita bikin sampel kayak gitu.
0: Bikin stoknya juga banyak gitu ya. Apalagi sekarang warna, dulu warna ini tuh jarang banget Kak. Sekarang lagi rame butter yellow.
1: Apa itu?
2: Oh, butter yellow.
0: Yellow. Yang kuning-kuning.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu kan lagi rame banget Kak ya. Padahal dulu orang jarang banget yang cari warna kuning ya. Itu kan tren yang tidak bisa diprediksi.
2: Iya. Kadang istilah juga beda sih Kak. Istilah nama warna itu kan beda-beda juga. Kita juga harus saling memahami sebenarnya kayak gitu.
0: Kadang orangnya maunya coklat pramuka, dia bilangnya mahogani.
1: Nah, itu hampir mirip. 11-12.
0: Makanya susah ya.
1: 11-12, 11-11 setengah.
0: Terlalu mirip ya.
2: Terlalu mirip.
0: Apalagi Kak Tito kan cowok ya biasanya.
2: Iya.
0: Jadi terpaksa harus, oh kayaknya, oh ternyata ini beda. Padahal di mata Kak Tito, oh sama aja gitu.
1: Iya, sama.
0: Dan ngomongin sekarang tuh kan era digital ya. Sudah era digital. Seberapa besar nih kira-kira peran media sosial dalam perkembangan Revalina Shop, Revalina Gold, dan juga Zola Tekstil, Kak?
2: Berperan banget sih Kak. Sangat berperan banget. Dari awalnya dulu kan mungkin dulu istri waktu awalnya Revalina Shop itu kan lebih ke BBM, Facebook,
1: zaman dulu masih
2: dulu banget ya,
1: marketplace
2: masih belum ada.
0: Tahu nggak nih BBM dulu kira-kira?
1: Tahun berapa sih itu kita mulai jualan 2012 sampai 2013.
0: Oh memang ya, lagi zaman-zamannya BBM sepertinya.
2: WA belum ada sama sekali kayaknya itu ya.
0: Iya belum,
1: ada,
0: belum dipakai.
1: Nggak fokus kayaknya.
0: Iya belum semasif sekarang
1: ke BBM.
2: Nah itu terus dari situ terus masuk waktu itu kalau enggak salah Shopee waktu itu.
0: Oh iya oke.
2: Okay. Awal masuk Shopee.
0: Toko Oren ya.
2: Oh toko Oren, sorry.
0: Iya oke. Okay. Boleh enggak apa-apa. Masuk ke platform digital.
2: Digital akhirnya coba deh kita fokus ke situ karena kayaknya ini toko Oren sekarang bisa
0: waktu
2: membantu.
0: Itu, iya, mulai banyak yang kenal juga waktu itu sudah ya kayak.
2: Akhirnya mulai coba iseng waktu itu dulu mah ya. Coba deh Pak masukin ke ini kan waktu itu habis masuk toko Oren ada yang merah, biru, hijau dan sebagainya
1: oh,
2: kan.
1: Iya. Ya kan? Sebenarnya waktu itu kita BBM rame banget ya. Cuman karena enggak apa namanya ya udahlah ngapain
2: iseng,
1: ngejar
2: iseng,
1: ini orang-orang BBM aja rame gitu kan. Oh, iya. Dari BBM aja rame. Nah, setelah itu karena lama-kelamaan ngerasa sepi juga. Ternyata pada pindah
0: platform ya
1: ke situ.
0: Apalagi dulu tuh lagi gembor-gembornya kayak di gede-gedein gratis ongkir,
2: diskon banyak gitu.
0: Makanya harus ikut beradaptasi juga ya akhirnya pindah
2: mau
0: platform.
2: Ngikutin.
0: Iya, oke. Okay. Dan sampai sekarang pun pasti masih pakai juga ya, pasti media masih sosial.
2: Okay. Apalagi sekarang kan harus benar-benar bisa ngikutin ya kak ya. Jadi misalkan contoh kita live gitu, live nggak mungkin cuma sekedar live nih ya. Kita mau nggak mau backgroundnya nih kita harus tata seperti apa, terus hostnya kita mau seperti apa.
0: Betul.
2: Harus
0: sekarang
2: ikutin kayak gitu juga.
0: Makin effort ya, apalagi banget ada live gitu. Bahkan live tuh orang-orang sekarang kalau jualan tuh live-nya kayak 24 jam saya aku rasa ya, karena live terus gitu. Dan memang orang-orang sekarang pun karena live itu kadang diskonnya lebih besar atau apa. Bener. Jadi bener, orang-orang lebih suka kadang check out-nya dari live gitu.
1: Lebih mungkin orang-orang itu lebih percaya belanja lewat live daripada belanja langsung.
0: Cuma lihat di etalasenya iya, aja. Bener. Karena di live bisa minta spill gitu ya kan.
2: Gitu.
1: Okay. Real pick banget.
0: Gitu. Apalagi tekstil kan warnanya tuh ya, beda sedikit. Beda deh warnanya.
2: Beda jadi, HP aja kadang beda warna sih kak.
0: Iya makanya biasanya tuh kalau di live tuh kak bandingin warna ini sama warna ini dong gitu. Jadi bisa lihat langsung ya. Dan ngomongin soal fashion dan juga tren nih kali itu kan berubahnya tuh sangat cepat ya. Dan gak bisa diprediksi juga. Kira-kira bagaimana cara Kak Puput dan juga Kak Tito membaca tren yang lagi berkembang dan juga menentukan produk yang bakal dikeluarkan atau mungkin ditawarkan nih ke konsumen?
1: Kalau ini kan basicnya Revalina Shop itu kan made by order ya. Jadi
0: custom
1: ya. Jadi kadang tuh pembeli ngasih desain sendiri. Jadi kayak kita tinggal ngikutin aja apa yang dia mau dibuat seperti apa, seperti itu. Jadi kebanyakan yang order itu memang request model sendiri.
0: Spesifik ya customnya. Okay.
1: Seperti itu.
0: Itu keunggulan custom juga sih kan, karena kita bikinnya udah ada yang punya gitu, udah ada yang beli.
1: Benar gitu. Kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita kadang juga gini sih kak, apa nggak untuk risetnya nggak begitu riset banget. Mungkin kita riset warna apa, model yang seperti apa,
1: bahan apa yang dipakai
2: itu cuma sekedar itu. Untuk model justru customer nih lebih yang paling banyak. paling update
0: lebih, lebih detail dan juga maunya gimana gitu.
2: Jadi
0: ya,
2: sembari itu kita kan juga membangun kepercayaan nih ya sama customer. Jadi kan banyak yang utamanya kita jualan baju, akhir niatnya kan kita pastikan gimana caranya customer bisa repeat order. Nah kita jaga kepercayaan itu, akhirnya banyak orang yang percaya, oh hasil desain dan jahitan dari kita nih bagus nih, nanti bisa repeat order. Kak aku mau model yang kayak gini nih, tapi mau di seperti ini kayak gitu. Jadi model tuh justru lebih banyak
0: dari customer
2: yang banyak masuk nih informasinya. Okay. Jadi kayak kita, oh ini aja deh buat model kayak gini, tambahin kayak gini kayak gitu aja sih.
0: Okay. Kalau itu tadi ngomongin soal membaca tren ya. Sekarang aku mau ngomongin soal bagian yang mungkin relate nih buat teman-teman yang mungkin merintis usaha atau pernah melakukan usaha atau bisnis ya. Tantangan paling besar menurut Kak Popo dan juga Kak Tito selama menjalankan bisnis itu apa?
2: Ngelawan rasa malas kayaknya deh. Itu aja sampai
0: itu penyakitnya Gen Z banget itu kak. Susah tuh.
1: Dan jangan jangan apa ya, harus mencoba dulu.
0: Betul.
1: Harus mencoba dulu.
2: Jangan takut untuk mencoba.
0: Betul. Itu adalah kalau dikumpulkan adalah penyakitnya Gen Z ya, tidak mau mencoba dan juga
1: takut
0: malas.
1: Jangan takut gagal.
0: Takut
1: maksudnya
0: gagal.
1: Gitu.
0: Banyak banget Gen Z yang takut gagal. Memulai pun gak sabar gitu loh. Kok gak ada hasilnya, kok tiba-tiba aku sudah memulai bisnis tidak jadi miliarder gitu ya. Mungkin ya. Itu ya, memang harus berusaha terus. Dan juga harus mencoba terus.
2: Jangan takut untuk mencoba. Jadi
0: betul.
2: Kalau sebenarnya kayak kita juga sering sih apa, ada beberapa bisnis yang
1: awalnya cuma coba-coba.
2: Tapi terus ada yang jalan, ada yang gak. Okay. Kayak gitu. Ini
0: oh, jadi ada pernah mencoba bisnis tapi bisnisnya tidak lanjut gitu. Ada Kak Tito? Kak Puput.
1: Ada. Tapi memang dari kitanya juga enggak fokus juga
2: bisa
1: ya.
2: Enggak fokus. Tapi kalau untuk saranku buat teman-teman Pro 2, kalau misalkan memang mau usaha, yang penting jangan malas dulu deh. Jangan malas, terus jangan takut untuk mencoba. biarpun nanti belum ada hasilnya, coba aja dulu, coba lagi.
0: Betul.
2: Nanti suatu saat akan tahu prosesnya, oh ini aku yang kurang nih di, oh, iya, di part ini aku yang kurang, yang ini aku yang kurang, entah manajemen atau mungkin kurang sosialisasi atau apa kayak gitu. Nanti dari situ kita pasti akan belajar.
0: Betul. Dan kegagalan itu jangan berhenti di situ ya, itu dijadikan evaluasi gitu. Walaupun ya itu tadi Kak Puput dan juga Kak Tito mungkin dulu nggak berniat apa jual tekstil, tiba-tiba melihat pasar kayak gitu akhirnya mencoba menjual tekstil dan ternyata berhasil tahun Pro 2. Dan walaupun backgroundnya mungkin gak pernah jualan emas dan akhirnya mencoba jualan emas, dan tentu itu prosesnya panjang banget, gak langsung berhasil tahun Pro 2, pasti itu ada naik turunnya. Jadi jangan takut gagal tahun Pro 2. Dan selanjutnya aku bakal nanya lagi nih ke Kak Popo dan juga Kak Tito, karena bisnis sendiri aja itu udah pusing ya. Sepertinya ya, membangun bisnis sendiri itu pasti banyak tantangannya, apalagi membangun bisnis berdua. Jadi aku mau menanyakan tentang hal itu, tapi habis ini tahun Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih barengan Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, Tompro 2, ada Kak Puput dan juga Kak Tito. Kita udah ngomongin banyak banget tentang bisnisnya Kak Puput dan juga Kak Tito nih, Tompro 2. Tapi kira-kira nih, Tompro 2, gimana sih perasaan Kak Puput dan juga Kak Tito? Atau mungkin benefit yang dirasakan ketika menjalankan bisnis itu gak cuma sendiri, tapi ada temennya, ada partnernya, berdua, apalagi suami sendiri nih. Gimana kalau Kak Puput?
1: Ya, enak gak enak ya kalau dijalanin berdua itu, Mbak.
0: Gimana tuh Kak, enak gak enak tuh? Boleh yang enaknya dulu deh.
1: Kalau bisnis sama pasangan tuh enaknya bisa diajak mikir 24 jam bareng ya.
0: Oh iya, karena bareng terus.
1: Bareng
0: ya.
1: Terus ya.
0: Tidak ada jam kerjanya ya.
1: Betul. Tapi gak enaknya ya nanti kalau ada perbedaan pendapat atau yang lain-lain, ya itu jadinya apa ya, kayak jadi masalah rumah tangga jadi akhirnya.
0: Iya. Ke bawah ya.
2: Ke bawah sampai beda kiblat akhirnya nanti.
0: Waduh.
1: Ya, gitu. Okay. Jadi enggak enaknya ya itu kalau ada mungkin perbedaan pendapat, jadi kita kayak saling ini gimana jadinya? Ya udah kayak renggang. Gitu.
0: Waduh.
1: Tapi ya tetap harus nanti dikomunikasikan. Okay. Kan maksudnya kayak gitu.
0: Tapi nanti baikan lagi ya.
2: Baikan lagi.
0: Yeah. Terus nih kira-kira kan tadi bisa sampai ke bawah ke hubungan pribadi tuh. Gimana sih cara Kak Puput dan juga Kak Tito supaya masalah bisnis ini tidak terbawa ke hubungan pribadi Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Ya mau gak mau ya Mbak, soalnya kan kalau kita gak ngobrol atau apa, ini gimana ini bisnisnya gimana ini.
0: Gak jalan nanti ya.
1: Iya. Gak jalan, jadi lama-lama ya udah kalau kita sih
2: saling ngerti aja sih Kak.
0: Saling mengalah ya.
2: Karena kan punya apa ya, punya tugas pokoknya masing-masing ya. Jadi ini untuk istri bagian A, aku bagian B, nanti mau gak mau saling koordinasi lagi nih. Akhirnya kan egonya diturunin tuh.
0: Demi bisnisnya berjalan lancar ya.
2: Lancar. Okay.
0: Kira-kira nih kalau keuntungan terbesar jadi pasangan sekaligus partner bisnis itu apa Kak Puput? Ada enggak itu?
1: Keuntungan terbesar
0: apa yang paling dirasakan nih benefitnya?
1: Apa ya? Mungkin masalah waktu.
2: Iya, masalah waktu sih Kak ya.
0: Akhirnya iya, karena tidak terbatasi oleh jam kerja ya, bukan yang cuma ketemu di kantor aja, tapi bisa ketemu setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu ada masalah bisa langsung diobongin gitu ya.
2: Dan benar-benar kita memang kemana-mana selalu bareng terus ya. Bahkan setelah ada bocil juga kemana-mana diajak gitu.
0: Oke, jadi walaupun bekerja itu akhirnya jadi family time juga ya.
1: Iya.
2: Bahkan kita juga sering kerja sambil jalan-jalan juga sih, jalan-jalan sambil kerja kayaknya juga sering gitu sih ya.
1: Ya karena sekarang sudah ada karyawan yang handle ya sih Mbak. Okay. Maksudnya kalau dulu kan kita kerjanya itu memang benar-benar selain penjahit, semuanya tuh kita handle sendiri, seperti kayak balesin chat customer, terus kayak posting-posting produk kayak gitu.
0: Posting di media sosial ya, gitu-gitu bener. Ya.
1: Terus kayak packing-packing juga kita sendiri waktu itu.
0: Waduh, sampai packing-packingmu sendiri ya waktu itu.
1: Packing sendiri. Waduh. Nah, karena sekarang alhamdulillah sudah berkembang, jadi udah banyak karyawan yang handle masing-masing ini ya tugas ya. Jadi kita tinggal nerima laporan aja. Dan akhirnya, alhamdulillah sekarang sudah autopilot. Maksudnya anak-anak sudah bisa ditinggal. Jadi kita tinggal apa aja mungkin
2: evaluasi,
1: kebutuhan kayak kebutuhan-kebutuhan apa yang habis gitu, tinggal kita aja yang belanja.
0: Dari yang dulunya cuma 2 karyawan, sekarang berapa Kak karyawannya?
1: Sekarang alhamdulillah sudah 30 lebih ya.
0: 30 lebih. Sudah sangat berkembang ya. Dan akhirnya sudah ada yang menghandle sendiri-sendiri. Tinggal monitoring aja ya Kak Puput dan juga Kak Tito ya. Dan pertanyaan terakhir deh sebelum aku tutup nih, Muda Kreatif hari ini. Aku mau kasih satu pertanyaan terakhir buat Kak Puput dan juga Kak Tito. Banyak anak muda sekarang tuh yang sebenarnya ide bisnis tuh punya produk, punya kreativitas, bahkan mungkin udah bikin nih, akun media sosialnya pun udah bikin nih. Tapi masih sering gitu muncul rasa takut, takut gagal, takut produknya nggak laku, takut rugi, atau mungkin takut sama brand-brand yang sudah lebih besar, Kak. Pesan Kak Puput dan juga Kak Tito untuk teman produa yang saat ini sedang punya keinginan buat memulai bisnis tapi masih ragu buat mengambil langkah pertama nih, Kak. Boleh dong?
1: Ya, jadi ya itu tadi, yang pertama jangan jangan takut mencoba ya. Betul. Jangan takut mencoba. Jadi apa yang kalian lakukan, yang kalian bisa, itu usahakan yang fokus gitu ya.
0: Jangan mencar-mencar semua ya.
1: jangan menyimpan dulu. Jadi kayak kamu harus fokus, jalani dulu. Kalau memang gagal, dicoba lagi sampai kamu bisa.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau emang nggak bisa ya.
2: Berarti. Gini sih kalau saranku sama sih sama. Cuma nanti kan gini, kalau misalkan udah ada nih planningnya, kerjakan aja dulu. Kerjakan, nanti pasti akan ketemu sisi mana yang bikin gagal itu apa. Mm-hmm. Entah manajemen keuangan atau mungkin produknya. Jadi kita harus juga belajar memahami kondisi pasar juga. Jadi yang penting coba aja dulu aja. Coba dulu, lakukan dulu, nanti pelajari apa yang kurang, perbaiki. Nanti kalaupun sudah berhasil, kalaupun sudah ada, mungkin ada titik terang nih, ada titik terang. Jangan terlalu gampang melihat rumput orang lain dulu. Nih, fokuskan dulu untuk gimana caranya bertahan.
1: Berjuang.
2: Berjuang lagi. Nanti kalaupun memang di sana ada peluang lain, ini jangan ditinggalin nih.
0: Oke.
2: Yang pertama, jangan
0: langsung lompat ya.
2: Jangan lompat, jangan ditinggalin langsung gitu. Ini fokuskan dulu aja nih.
0: Oke.
2: Coba lagi nanti ada peluang. Peluangnya dicoba dari bawah lagi, tapi jangan sampai meninggalkan yang pertama.
0: Jangan meninggalkan yang sudah berjalan ya, Kak.
2: Jadi fokus untuk jangan takut mencoba, jangan males, jangan takut untuk belajar. Itu
0: betul,
2: aja sih.
0: Betul.
1: Selama kita mau belajar, mau mencoba, itu insya Allah bisa.
0: Insya Allah ya, teman pro 2 ya. Makanya jangan takut untuk mencoba, teman pro 2, karena pasti yang namanya orang mencoba itu pasti ada gagalnya.
2: Pasti.
0: Dan gagalnya itu jangan dijadikan sebagai, oh ini mungkin tanda buat aku udah berhenti aja gitu. Jangan, teman pro 2, itu adalah bahan buat kamu mengevaluasi diri. Dan tentunya yang namanya bisnis itu pasti ada susah-susahnya,
2: jatuh bangunnya pasti
0: jatuh
2: ada.
0: Jatuh bangunnya pasti ada, nggak langsung semuanya, nggak ada yang langsung instan, langsung besar gitu, nggak ada, Tom Pro 2. Dan terima kasih banyak buat Kak Puput dan juga Kak Tito udah berbagi cerita dan pengalaman bersama Pro 2 Jember dan teman Pro 2 hari ini. Obrolan 1 jam ini sangat amat banyak insight banget, banyak yang bisa dipelajari. Terima kasih banyak. Dan kita juga jadi belajar kalau membangun bisnis itu bukan proses yang instan ya.
2: Yeah.
0: Ada keberanian buat memulai, proses belajar juga ada, tantangan pasti ada, kegagalan ada, evaluasi, dan tentunya ada konsistensi di situ, teman Pro 2. Dan dari cerita Kak Puput dan juga Kak Tito, kita juga belajar bahwa partner bisnis ini bisa sekaligus menjadi partner untuk tumbuh dewasa, teman Pro 2. Revalina Show, Revalina Gold, dan Zola Tekstil jadi bukti ya bahwa semua bisnis bisa terus berkembang ketika ada kemauan dan juga peluang untuk melihat peluang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah bergabung dengan Aisyah hari ini. Dan semoga bisa ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan selanjutnya. Aisyah harus pamit dulu. Bye-bye teman Pro 2.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Tom Pro 2, kita baru aja mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Jawa Timur bersama Pro 2 RRI Jember. Dan sekarang kembali lagi bareng Aisyah di Santai Siang. Dan di jam 1 sampai jam 2 nanti aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga, Tom Pro 2. Karena dunia olahraga ini lagi seru banget, Tom Pro 2. Dan aku sudah menyiapkan informasi-informasi yang super seru, super menyenangkan di edisi hari Rabu ini. Jadi kalau kamu penasaran, kira-kira ada olahraga favorit kamu kah? Atau mungkin ada olahraga yang sedang kamu ikuti, Tom Pro 2. Kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Eh, anak mana engkau nih? Indonesia bukan?
1: Tambua pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi.
4: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi seputar dunia olahraga kali ini dibuka dengan Real Madrid yang membuka perjalanan mereka di Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Santiago Bernabeu pada Rabu 9 September 2026 tahun Pro 2. Pertandingan berlangsung cukup ketat ya. Real Madrid berhasil mencetak 2 gol, sementara Inter hanya mampu membalas 1.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 kabar kali ini datang dari dunia Formula One atau F1. Ada Isaac Hajar, dipastikan belum bisa kembali membalap untuk Racing Bulls pada GP Spanyol 2026 tahun Pro 2. Tim Red Bull baru aja mengonfirmasi Hajar masih harus melanjutkan proses pemulihan ya. Dan sebagai gantinya akan ada Yuki Tsunoda yang mengisi kursi Racing Bull untuk balapan tersebut. Tim juga menyebut kondisi Hajar akan terus dipantau sebelum menentukan kapan ia bisa kembali ke lintasan. Dan buat Hajar, tentu ini bukan situasi yang mudah ya Tom Pro 2, tapi yang paling penting, proses pemulihan tetap jadi prioritas utama supaya ia bisa kembali dalam kondisi yang siap. Dan sementara itu, Tsunoda punya kesempatan untuk kembali menunjukkan performanya bersama Racing Bulls Tom Pro 2. Dan tentunya ini mixed feelings ya, ada Hajar yang harus absen, tapi ada Yuki Tsunoda yang bisa kembali menunjukkan performanya bersama Racing Bulls Tom Pro 2. Dan kita tunggu perkembangan selanjutnya dan semoga Isaac Hajar segera pulih dan bisa kembali bersaing di lintasan nanti Tom Pro 2.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Medkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persiapan menuju Asian Games 2026 semakin dekat, Tomam Bro 2 dan kontingen Indonesia mendapat dukungan spesial sebelum bertolak ke Jepang nih. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia menggelar acara pelepasan kontingen atlet Indonesia pada 8 September 2026 dan acara ini menjadi bentuk dukungan ya, sekaligus penyemangat bagi para atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada 19 September 2026 sampai 4 Oktober 2026 dan para atlet Indonesia tentunya sedang mempersiapkan diri ya untuk memberikan performa terbaik dan membawa nama Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia ini tahun Pro 2. Momen pelepasan ini juga terasa spesial karena Jepang menjadi tuan rumah Asian Games tahun ini. Dukungan seperti ini tentu bisa menjadi tambahan motivasi ya bagi para atlet sebelum menghadapi persaingan di arena tahun Pro 2. Dan tentunya kita doakan semoga seluruh kontingen Indonesia bisa tampil maksimal ya, tetap semangat dan juga bisa membawa pulang prestasi membanggakan dari Asian Games 2026. Kita doakan terus Tom Pro 2 dan kita tunggu hasilnya nanti.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, iya, hilaf.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sekarang saatnya aku ngasih informasi seputar dunia entertainment ya Tom Pro 2. Dan kali ini ada film drama komedi yang gak cuma menawarkan cerita yang ringan, tapi juga mengangkat kisah tentang perjuangan dan juga bangkit lewat dunia bisnis Tom Pro 2. Ada film Agensi Rumah Tangga yang segera hadir di bioskop Indonesia mulai besok alias Kamis 10 September 2026 nih Tom Pro 2. Film produksi Star Vision Plus ini memadukan drama dan juga komedi ya, dengan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Salah satu yang menarik adalah karakter yang diperankan oleh Enzi Storia. Dalam film ini, kisahnya tuh berkaitan dengan perjuangan untuk bangkit dan juga menemukan jalan baru melalui dunia bisnis. Jadi film ini bukan cuma soal cerita rumah tangga aja, tapi juga menghadirkan tema tentang kesempatan kedua, perjuangan, dan bagaimana seseorang tuh bisa memulai kembali ketika menghadapi perubahan dalam hidup Tom Pro 2. Dan tentunya film ini gak cuma drama-drama aja, ada komedinya juga, dan ada cerita tentang perjuangan hidupnya juga. Dan kalau kamu tertarik dengan film ini, tentunya kamu bisa masukin ini, film Agensi Rumah Tangga ini, ke dalam daftar tontonan kamu Tom Pro 2. Dan siap-siap besok buat nonton, karena film ini udah bisa kamu tonton mulai besok atau Kamis 10 September 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
6: Teman terbaik kamu.

Kalau tadi kita udah ngomongin film Indonesia yang bakal tayang tahun Pro 2, ada juga yang menarik dari film luar negeri nih. Ada Resident Evil yang kembali ke layar lebar tahun Pro 2. Resident Evil kembali hadir di bioskop Indonesia dan dijadwalkan tayang pada 16 September 2026. Film terbaru ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kembali nuansa survival horror yang menjadi ciri khas franchise Resident Evil. Buat yang sudah familiar dengan game maupun film-film sebelumnya, tentu kemunculan film terbaru ini menarik banget ya buat ditunggu. Apalagi Resident Evil memang dikenal dengan perpaduan horror, ketegangan, dan juga suasana yang penuh misteri. Film ini juga jadi salah satu tontonan horror yang bisa masuk ke daftar tontonan kamu tahun Pro 2 di bulan September ini. Tapi siap-siap ya, karena suasana tegangnya ini bisa bikin kita itu deg-degan banget tahun Pro 2. Apalagi Resident Evil udah terkenal ini franchise yang besar ya. Dan kalau kamu suka, kamu bisa banget masukin ini ke daftar tontonan kamu. Tapi sabar ya, karena tayangnya masih di tanggal 16 September 2026.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuh Pro 2, gak kerasa Aisyah udah nemenin kamu dari jam berapa tadi ya? Jam 12 sampai jam 3 sore ini Tuh Pro 2 di santai siang. Kita udah seru-seruan dari jam 12 tadi. Kita udah ngobrol di Budaya Kreatif. Dan aku juga udah ngasih kamu informasi-informasi seru di hari ini. Thank you banget buat Tuh Pro 2 yang udah nemenin Aisyah, udah dengerin Aisyah dari siang tadi sampai sore hari ini. Thank you banget. Dan Aisyah udah harus pamit dulu ya Tom Pro 2, karena santai siang edisi hari ini udah harus selesai dulu. Dan sebentar lagi bakal dilanjut dengan sore ceria tentunya bareng Dita Aulia Rahma. So Tom Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

Sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 9 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Jepang kerahkan 3 helikopter Chinook untuk bantu padamkan karhutla. Informasi kedua tentang Asian Games 2026, sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga resmi dikukuhkan. Informasi yang terakhir teman Pre 2 tentang Bupati Jember pastikan kelancaran distribusi BBM di sejumlah SPBU. Dan teman Pre 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Pemerintah Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan melalui operasi waterbombing. Operasi direncanakan berlangsung pada 12 hingga 19 September 2026 dengan Pontianak sebagai pangkalan utama 3 helikopter tersebut. Sekitar 180 personel Jepang turut dikerahkan untuk mendukung operasi, melengkapi kemampuan pemadaman udara Indonesia. Sebanyak 430 atlet Indonesia dikukuhkan untuk mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kontingen akan berlaga pada 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Pengukuhan tersebut menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar ASEAN yang akan dilaksanakan di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Bupati Jember Gus Fawaid turun langsung memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU guna mengurai antrean dan menormalisasi pasokan yang sempat tersendat. Langkah cepat tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak di SPBU Gebang dan SPBU Gajah Mada pada kemarin malam. Dalam peninjauan tersebut, Gus Fawaid mengungkapkan bahwa keterlambatan pasokan BBM ke kawasan Jember dipicu oleh kemacetan di rute pengiriman utama dari Banyuwangi. Guna mencegah persoalan serupa berulang, Pemkab Jember telah menyiapkan strategi jangka panjang, salah satunya dengan berkoordinasi bersama manajemen Pertamina Pusat untuk membuka jalur pasokan cadangan dari wilayah lain seperti Malang atau Surabaya. Baik teman Prediway, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Prediway. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Prediway selanjutnya.

89,5 FM Preduwe, dari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Preduwe. Kali ini balik lagi barengan aku Dita Aulia di sore ceria pastinya. Tapi hari ini aku sendirian dulu teman Preduwe. Aduh, sedihnya. Biasanya kan kalau di sore ya, kamu selalu ditemenin sama Dita Ewin. Tapi di sore hari ini teman Preduwe spesial sampai dengan beberapa hari ke depan. Di sore hari ini kamu bakal ditemenin sama satu orang penyiar aja nih teman Preduwe. Dan teman Preduwe, ini kan hari Rabu ya, spesial banget sore ceria kalau hari Rabu. Nanti akan ada English Corner masih barengan aku tentunya. Jadi buat kamu, kita bakal seru-seruan ya di sore hari ini. Gimana nih tanggal 99 ternyata ya, sudah check out apa aja teman Preduwe? Jujur ya, kalau aku check out 2 kayaknya. Masih wajar lah ya teman Preduwe. Mungkin beberapa dari kamu tuh keranjang udah penuh ya, pengiriman tuh sudah kayaknya 5-6 gitu. Aduh. Dan teman Preduwe, hari ini juga sepertinya masih ada beberapa yang harus antri di SPBU ya. Sabar dan semoga semuanya moodnya baik teman Preduwe. Dan buat kamu yang mungkin di hari ini masih terjebak macet, tenang aja, kita bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam dengan berbagai informasi dan tentunya dengan lagu-lagu yang enak banget buat nemenin aktivitas kamu di sore hari ini teman Preduwe. So pokoknya stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Preduwe, dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Teman Freddy Wedel, buat kamu yang mungkin beberapa hari terakhir ya, ini sudah mungkin jalan-jalan di UNEDS atau mungkin lari sore, lari pagi di UNEDS, dan kamu melihat beberapa banner yang bertuliskan Peksiminas. Waduh, apa tuh Kak, sebenarnya ada apa sih sama Peksiminas ini? Nah teman Freddy Wedel, Peksiminas itu adalah Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang ternyata udah resmi dibuka di hari Selasa kemarin teman Freddy Wedel di

Universitas Jember Taman Pre-2. Jadi ini tuh merupakan ajang seni mahasiswa ya tingkat nasional yang mempertemukan ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, di mana mereka sebelumnya sudah melewati seleksi di tingkat daerah melalui Peksimida. Dan tahun ini Universitas Jember dipercaya nih untuk menjadi tuan rumahnya Taman Pre-2. Dan kegiatan ini akan berlangsung di 7 sampai 10 September dan mempertandingkan 15 tangkai seni nih Taman Pre-2. Skalanya juga enggak kecil ya. Ada 894 mahasiswa, 472 dosen pendamping dan juga 460 ofisial yang terlibat di kegiatan ini Taman Pre-2. Mereka mewakili 167 perguruan tinggi dengan penilaian dari 45 juri. Wow, bakal ramai banget sepertinya beberapa hari ini di UNEDS ya Taman Pre-2. Tapi yang menarik untuk Peksiminas ini bukan cuman soal siapa yang nanti akan membawa pulang piala aja ya Taman Pre-2. Karena ketua Peksiminas 18 ada Fendi Setiawan yang mengatakan jika perkembangan teknologi AI itu justru bisa menjadi momentum bagi seniman muda untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dalam karya. Sementara Rektor Universitas Jember Iwan Taruna juga mengingatkan para peserta untuk tetap serius berkompetisi, tapi jangan sampai kehilangan kegembiraan dalam berkarya ya. Karena kan lewat seni mahasiswa gak cuma menunjukkan kemampuan aja, mereka juga membawa identitas, pengalaman, kreativitas dan juga cerita masing-masing tentunya Taman Pre-2. Jadi Taman Pre-2, di saat AI makin pintar menghasilkan karya dalam hitungan detik, Peksiminas ini mengingatkan bahwa seni itu bukan cuman hasil akhir aja Taman Pre-2. Dalam prosesnya itu ada rasa, pengalaman dan jiwa manusia yang membuat sebuah karya terasa lebih hidup nih Taman Pre-2.

0: Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tolong preview sebelum kita lanjut lagi ke informasi berikutnya ya. Kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk Tolong Preview di edisi hari ini, hari Rabu ya, 9 September 2026. Yang pertama, teman Predua telah hilang STNK dengan nomor P2522HB atas nama Agus Sutini dengan alamat di Dusun Durjo RT3 RW6 Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang juga STNK P3979LM atas nama Reni Widyaningsih dengan alamat di Dusun Suling, RT1 RW7 Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Lalu STNK juga dengan nomor P4767HO atas nama Erwan Fembrianto dengan alamat di Gunung Batu Permai B21C RT1 RW5 Sumber Sari, Jember. Aku lanjut lagi, teman Predua telah hilang untuk STNK P2003HG atas nama Ita Wulandari dengan alamat di Dusun Sumberjo Lor RT1 RW19 Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Dan telah hilang juga STNK P6620IJ atas nama Firda Rahmi Rosida dengan alamat di Dusun Krajen RT4 RW11 Biting Arjasa, Jember. Dan telah hilang juga untuk STNK P4453MB atas nama Erwin Wulandari dengan alamat di Dusun Krajen RT3 RW1 Glagah Wero, Panti Jember, Jawa Timur. Dan yang terakhir, teman Predua telah hilang STNK dengan nomor polisi P3220JE atas nama Dingga Beni Budianto dengan alamat di Jalan Tidar nomor 18 lingkungan Kalikoto RT1 RW7 Karangrejo, Sumber Sari, Jember. Bagi teman Predua yang menemukan STNK-STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Pajaitan nomor 61, Jember.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa

0: konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

89.5 FM Prediwa RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Prediwa. Balik lagi barengan aku di Taulia ya. Kalau tadi kamu udah bersama-sama kita belajar bahasa Inggris di English Corner barengan Aisyah juga, kali ini sudah balik lagi bersama di Taulia sendirian di sore hari ini tuh teman Prediwa. It's, tapi gak perlu sedih karena aku masih bakal lanjut temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dimana ini sudah jam 5 teman Prediwa. Ini berarti kita sudah ada di Changchi Mem, bincang ceria menyenangkan. Dan kalau tadi kita udah ngobrol sama teman-teman kita dari SMA Arjasa ya, kali ini aku bakal ngobrol bareng kamu teman Prediwa, obrolan yang santai aja, ringan aja. Aku pengen tahu nih teman Prediwa, mungkin di hari ini merupakan hari pertama kamu kerja maybe, atau pertama kali kamu mengikuti komunitas atau apapun itu teman Prediwa, pastinya salah satu hal yang gak bisa dihindari adalah ngobrol dengan orang baru ya. Aduh, apalagi buat sosok-sosok introvert itu kayak challenging banget teman Prediwa, challenging ya, challenging banget untuk ngobrol sama orang baru. Nah, biasanya apa sih yang kamu lakukan untuk mengobrol dengan orang baru yang mungkin ya baru kamu kenal hari ini teman Prediwa? Yuk kita sharing tips and triknya ya sambil ngobrol santai di sore hari ini. Langsung aja gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Prediwa Jember. Atau kalau kamu mau cerita panjang kali lebar, it's okay, tenang aja, kamu boleh WhatsApp kita di 081 559 70 8 9 50.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Yu, di mana kamu Yu? Yu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
2: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
1: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
3: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Tomong Pridwe, kalau ngomongin soal bertemu orang baru, sebenarnya itu kita nggak harus langsung menjadi orang yang paling cerewet loh, Tomong Pridwe. Justru salah satu cara yang paling sederhana adalah mulai dari situasi yang sedang kalian alami bersama. Mungkin nih, misal kalau misal ketemu orang barunya itu di suatu acara ya. Nah, kamu bisa banget tanya kayak, ini acara pertama yang kamu ikuti kah, Kak? Atau mungkin kalau misal kamu lagi antri makanan, terus kamu pengen tanya sama orang, kalau di sini yang enak apa ya, Kak? Mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi ya, Tomong Pridwe. Karena pertanyaan sederhana seperti ini tuh bisa menjadi pintu masuk menuju obrolan yang lebih panjang. Dan kalau sudah mendapatkan jawaban, kalau bisa, kalau kamu ingin upgrade your skill to, waduh kok ke Inggris lagi gitu. Kalau misal kamu ingin mencoba bagaimana cara ngomong gitu ya, Tomong Pridwe. Karena bagi sebagian orang itu agak lumayan sulit, Tomong Pridwe. Pokoknya kalau kamu udah dapat jawabannya, itu kalau bisa kamu kasih pertanyaan lagi, coba kita explore lagi, jangan berhenti di situ aja, Tomong Pridwe. Kayak dengerin dulu, terus lanjutin pertanyaannya, Tomong Pridwe. Jadi satu jawaban tuh bisa bersambung, bisa berkembang ke obrolan lain, Tomong Pridwe. Jadi CDC ini juga menyarankan bahwa penggunaan pertanyaan terbuka ketika ingin memulai percakapan, karena pertanyaan seperti apa, bagaimana, dan ceritain dong, itu memberi ruang bagi orang lain untuk menjelaskan pengalaman dan pikirannya, Tomong Pridwe. Dimana Kemenkes juga menekankan bahwa komunikasi bukan cuma soal kemampuan berbicara, mendengarkan juga merupakan bagian penting nih dalam komunikasi interpersonal, Tomong Pridwe. Termasuk memberikan respons dan menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan lawan bicara. Jadi enggak, kalau kamu sedang ngobrol dengan orang baru, enggak perlu terlalu sibuk memikirkan aku harus kelihatan keren atau gimana-gimana. Tenang aja, mulai dari pikiran yang sederhana ya, Tomong Pridwe. Pertanyaan yang sederhana juga, karena rasa ingin tahu yang tulus, yang benar-benar dari hati, itu biasanya bikin percakapan akan terasa lebih natural nih, Tomong Pridwe.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepadanya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di India terdapat kantor pos terapung pertama di dunia. Lokasinya berada di Danau Dal, wilayah Kashmir. Kantor pos ini berdiri di atas perahu besar dan tetap berfungsi seperti kantor pos biasa, melayani pengiriman surat dan paket bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Ngomong berdua, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini ya. Kita tadi ngobrol soal kita bagaimana caranya untuk mengobrol dengan orang baru ya sama berdua. Di Cang Cimen hari ini sudah ada beberapa yang bergabung, baik dari Instagram maupun WhatsApp berdua nih sama berdua. Di sore hari ini aku mulai dari WhatsApp dulu ya. Sudah ada dari Kak Raka. Kalau ketemu orang baru, aku biasanya mulai dari nanya hal yang ada hubungannya sama tempat atau kegiatan sih, Kak. Misalnya lagi ikut acara, aku tanya dia datang sama siapa atau pernah ikut sebelumnya. Dari situ biasanya obrolannya ya ngalir sendiri aja. Nah, ini juga menjadi salah satu cara yang cukup aman menurutku, Tom Ambradua. Karena kita membicarakan sesuatu yang memang sedang dialami bersama. Jadi gak kerasa seperti sedang menginterogasi orang, Tom Ambradua. Lanjut ada dari Farah. Aku biasanya cari kesamaan dulu sih, Kak. Wah, ini agak lumayan effort ya, Farah ya. Misalnya ternyata sama-sama suka musik atau film tertentu, aku bahas itu. Kalau sudah ketemu topik yang sama-sama disukai, biasanya jadi lebih gampang ngobrolnya. Ini benar, tapi juga agak berbahaya pertanyaannya ya. Jadi kayak kamu harus menemukan dia suka apa itu, buat menuju ke sana itu menurutku juga enggak mudah. Jadi ini sepertinya sudah enggak beginner lagi nih untuk memulai ngobrol dengan orang baru, tapi mungkin ini akan bisa sangat enak banget untuk ngobrol teman berdua. Karena kesamaan minat memang bisa menjadi jembatan untuk membuat obrolan itu lebih nyaman, apalagi kalau sebelumnya sama sekali belum kenal kan. Nah, buat kamu teman berdua yang ingin sharing juga tips untuk ngobrol dengan orang baru seperti Farah ataupun Raka, langsung aja ya di WhatsApp berdua di 081 559 70 8950.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Kemampuan juga dari obrolan kita di sore hari ini, ternyata buat kenalan sama orang baru itu gak sesusah yang kita bayangin kok teman-teman dua. Kadang kita keburu mikir kayak, duh ngomong apa ya biar gak awkward gimana ya. Padahal teman-teman dua sebenarnya gak perlu nyiapin kalimat ataupun pertanyaan yang terlalu sempurna. Bisa mulai dengan hal-hal yang paling sederhana ya teman-teman dua. Misalnya, hai yuk kenalan, atau mungkin ini pertama kali kamu kesini, atau mungkin juga kamu juga suka ini. Sesederhana itu teman-teman dua. Ada memang tipe orang yang gampang langsung nyapa ya, ada juga yang mungkin butuh waktu mengamati dulu baru berani ngobrol teman-teman dua. Ada mungkin yang lebih nyaman kenalan lewat online atau lewat komunitas atau lewat internet aja gitu. Dan menurutku semua itu valid teman-teman dua, karena memang yang bikin sebuah obrolan akhirnya jadi seru itu bukan cuman siapa yang berani menyapa duluan nih teman-teman dua, tapi juga bagaimana kita mendengarkan dan merespon setelahnya. Karena ya teman-teman dua, menurutku mau ngobrol sama orang baru ataupun ngobrol sama orang lama, yang namanya ngobrol tetap butuh kemauan dulu nih. Kemauan untuk saling membuka percakapan teman-teman dua, itu yang paling penting dari sebuah obrolan. Nah mau mungkin ya kalau pertanyaannya, mending ngobrol sama orang lama aja deh kak, udah kenal gitu. Nah kalau orang baru atau orang lama, ya pemenangnya tetap yang bikin kita nyaman buat ngobrol berdua sih. Karena memang kan ngobrol itu gak bisa sendirian teman-teman dua, harus berdua, dua arah. Jadi yuk kita lewati berdua teman-teman dua.

0: Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari baru siap dimulai.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

89,5 FM Pradio RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pradio, selamat sore. Masih barengan aku di Taulia di sore ceria tentunya. Dan kali ini ternyata, waduh, waktu itu cepet banget teman Pradio. Tiba-tiba udah mau menjelang malam aja ya di jam 6 ini teman Pradio. Mungkin yang dari siang masih sibuk dengan aktivitasnya, dan sekarang mungkin sudah ada beberapa yang juga sudah mulai perjalanan pulang. Ada juga mungkin yang sampai rumah atau masih di jalan, atau bahkan kamu masih berkutat sama tugas dan juga kerjaan teman Pradio. Semangat terus karena aku masih bakal lanjut temenin kamu teman Pradio. Tapi biasanya kalau udah jam segini ya, mungkin mood kamu agak mulai campur aduk, badan mulai capek. Tapi aduh, ini hari belum selesai teman Pradio. Nah mungkin daripada kamu nanti makin burn out, nah kamu pantengin aja kita tentunya, karena setelah ini kita akan masuk di Ups Upgrade Skill. Kita bakal ngobrolin berbagai skill sederhana yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Nggak skill yang gimana-gimana sih, intinya ya ini pastinya akan berguna banget. Kemampuan-kemampuan kecil yang mungkin kita pelajari hari ini tuh mungkin juga bisa akan berguna banget di kemudian hari. Jadi teman Pradio jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada informasi skill yang pastinya akan bermanfaat banget buat kamu. So stay tune terus di 89,5 FM Pradio di Jember, teman terbaik kamu.

ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Tamam Pre 2, mungkin beberapa dari kamu sekarang ini lagi perjalanan pulang ya Tamam Pre 2. Dan mungkin ini yang aku rasain sih ya. Biasanya kalau perjalanan pulang itu kayak cepet banget, sedangkan pas berangkat tuh kayak lama banget. Kita udah buru-buru tapi gak nyampe-nyampe nih. Sedangkan pas pulang tuh kayak kok lancar banget. Padahal juga jaraknya sama, waktunya sama, gak ada yang berubah nih Tamam Pre 2. Ternyata memang fenomena ini ada penjelasannya loh. Namanya adalah return trip effect Tamam Pre 2. Jadi return trip effect ini adalah kecenderungan kita mempersepsikan perjalanan pulang itu akan terasa lebih singkat dibandingkan perjalanan pergi. Fenomena ini bahkan sudah diuji dalam beberapa penelitian, mulai dari perjalanan nyata naik bus dan juga sepeda sampai eksperimen dengan video perjalanan. Hasilnya, peserta cenderung menilai perjalanan pulang itu lebih singkat meskipun durasi dan jaraknya juga sama Tamam Pre 2. Ternyata ya salah satu alasannya adalah familiaritas. Saat berangkat, kita itu kayak belum tahu persis seperti apa perjalanan yang bakal dilalui. Tapi ketika pulang, kita sudah mengenal rutenya, jadi perjalanan itu terasa lebih mudah diprediksi. Menariknya ada juga faktor ekspektasi loh Tamam Pre 2. Saat berangkat, itu beberapa orang kan kayak berharap perjalanan kayak cepet, ayo cepet sampai gitu ya biar gak telat. Tapi kalau ternyata terasa lama, ekspektasi kita berubah. Jadi kayak kita ngomel-ngomel sendiri gitu Tamam Pre 2. Nah, ketika perjalanan pulang ternyata juga enggak selama yang dibayangkan. Otak ini justru menilai terasa lebih singkat karena pulang mungkin lebih santai gitu ya. Kok tiba-tiba udah sampai aja. Kita enggak terpaku sama waktu Tamam Pre 2. Jadi sebenarnya bukan waktunya yang berubah, tapi cara otak kita mempersepsikan dan mengingat durasi perjalanan. Bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa efek ini bisa baru terasa setelah kita sampai tujuan. Jadi saat masa di kendaraan itu belum tentu kita merasa perjalanan pulang lebih cepat. Memang unik banget sih cara kerja otak kita Tamam Pre 2. Jadi kalau sekarang mungkin kamu perjalanan pulang kok rasanya lebih cepat, bukan berarti kendaraan kamu tiba-tiba punya mode turbo ya Tamam Pre 2. Bisa jadi otak kamu aja yang lagi memainkan persepsi waktunya nih Tamam Pre 2.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
0: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

Tolong prediksi siapa nih di antara kamu yang masih suka mendengar kayak kalimat-kalimat jangan mandi malam deh nanti bisa rematik loh. Ternyata teman prediksi anggapan itu cuman mitos saja ya, karena kali ini ada informasi yang aku lansir dari sindonews.com di mana ada dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Noah Jefferson Permana yang menjelaskan bahwa mandi malam termasuk mandi dengan air dingin atau terkena udara malam bukan penyebab rematik ya. Tamam Prediwa, di mana menurutnya rematik itu berkaitan pada gangguan di sistem kekebalan tubuh atau autoimun Tamam Prediwa. Jadi bukan gara-gara kebiasaan mandi malam. Malah buat kamu yang sering beraktivitas sampai malam dan baru sempat mandi setelah pulang, nggak perlu takut karena menjaga kebersihan tubuh itu tetap penting, termasuk setelah seharian beraktivitas. Menariknya lagi, mandi malam dengan air hangat justru bisa memberikan manfaat buat kamu yang sering susah tidur, karena ada sejumlah penelitian menunjukkan kalau mandi air hangat pada malam hari bisa membantu proses termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh, dan kondisi ini dapat membantu tubuh lebih cepat masuk ke fase tidur dan mendukung kualitas tidur. Jadi kalau selama ini kamu menahan diri buat mandi malam karena takut rematik, sekarang nggak perlu terlalu khawatir ya teman berdua. Yang penting sesuaikan aja sama kondisi tubuh sih menurut aku dan kenyamanan masing-masing. Karena mungkin kalau kamu pulang kerjanya malam dan ternyata tubuh kurang fit, ya kalau aku biasanya, ini kan aku siang sore, biasanya pulang tuh di malam hari sampai 2 jam 8. Nah kalau tubuh lagi seger-seger aja ya udah mandi. Tapi biasanya kalau aku lagi imunnya lagi turun, lagi gak enak badan, aku cuman bersih-bersih aja, alias seko-seko aja teman Predua. Jadi teman Predua, mandi malam bukan penyebab rematik ya. Kalau baru pulang aktivitas malam dan badan sudah terasa gerah, ya mandi aja biar bersih dan nyaman sebelum beristirahat.

0: dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantep apa ya nang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Nah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek.
1: Apa ya. Tuh nang? Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah ngakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

Duh, perjumpaan kita teman Predua ditutup dengan Tulus Teh Hijau. Aduh, lagu ini pasti sudah kamu dengerin di mana-mana ya. Banyak banget teman Predua. Mungkin buat kamu yang baru aja mendengarkan di jalan, sambil berjalanan pulang, hati-hati di jalan ya teman Predua. Dan aku Ditaulia, sayang banget sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena sesaat lagi teman Predua di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat teman Predua. Nah, nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa, pantengin aja. Karena kalau dari Jakarta itu pasti musisinya luar biasa banget, teman Predua. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini, teman Predua. Sampai jumpa lagi besok. Besok kita berjumpa sepertinya di malam hari nih, teman Predua. So, buat kamu yang penasaran selain MLC bakal ditemenin sama siapa, stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, teman Predua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pre 2, kali ini di Info Pre 2 edisi hari Rabu 9 September 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang sidang PBB ke-81 dibuka dengan fokus pulihkan kepercayaan multilateralisme. Informasi kedua tentang banjir Nagoya hambat latihan timnas basket Indonesia jelang Asian Games 2026. Informasi yang terakhir teman Pre 2 tentang kesepakatan modal jam kerida buka akses pembiayaan UMKM lebih luas. Dan teman Pre 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka pada Selasa kemarin di New York dengan Khalilur Rahman sebagai Presiden Majelis Umum. Ia menyerukan upaya pemulihan kepercayaan terhadap multilateralisme di tengah tantangan global yang berkembang. PBB telah berperan penting selama lebih dari 8 dekade dalam membantu dunia menghindari Perang Dunia Ketiga dan menjaga stabilitas internasional.

persiapan latihan Timnas Basket Indonesia. Kondisi tersebut terjadi menjelang pertandingan perdana menghadapi Jepang pada ajang Asian Games 2026. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Persatuan Bola Basket Indonesia Perbasi Nirmala Dewi pada hari ini. Menurutnya pemain belum dapat menjalani latihan maksimal akibat situasi darurat tersebut. Setibanya di Nagoya, tim bahkan harus keluar tempat istirahat setelah terdengar sirine peringatan banjir. Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim menyepakati tambahan penyertaan modal daerah sebesar 100 miliar untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur atau Jamkrida. Kesepakatan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Jatim setelah penyampaian pendapat akhir Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada hari ini mengatakan jika tambahan modal diperlukan untuk memperkuat kondisi keuangan Jamkrida sekaligus meningkatkan kapasitas penjaminan bagi pelaku usaha. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro2 selanjutnya.

0: sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kan ya baik lagi kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
1: Bener.
0: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tapi ini enggak mau.
1: Yeah.
0: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya
1: alibi aja.
0: Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
1: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
0: Bener.
1: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
0: Iya, betul.
1: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
0: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis, gitu ya. Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate,
1: termasuk.
0: Boleh diisi sendiri.
1: Oke.
0: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
1: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
0: Temanku.
1: Iya. Tapi ini jadi apa ya, maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
0: Wow, iya juga lagi.
1: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
0: Bener.
1: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
0: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
1: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
0: Nah itu dia. Berlaku tuh.
1: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
0: Benar.
1: Dengan hubungan mereka ya.
0: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
1: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
0: Benar, setuju.
1: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
0: Boleh dong.
1: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
0: Tentang diriku.
1: Tentang diriku.

0: sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam nih. Ketemu lagi sama Irza. Nemenin kamu di ngumpul, ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 RRI Jember edisi Rabu 9 September 2026 nih. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin lewat RRI Digital, malam ini kita juga hadir ya di YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 di @pro2jember. Jadi dimanapun kamu berada, tetap bisa ikut gabung di obrolan malam ini nih. Buat yang lagi santai di rumah ataupun masih dalam perjalanan ya, atau mungkin baru selesai beraktivitas, semoga malam ini kalian dalam kondisi sehat tentunya ya teman Pro 2. Apalagi puncak kemarau nih, biasanya kita sering terjangkit ya, entah itu ya batuk, pilek dan segala macamnya. Apalagi belakangan ini kita juga cukup sering nih mendengar pembahasan soal kualitas udara, yaitu ada debu, terus asap juga, sampai dengan abu vulkanik yang bisa mengganggu saluran pernafasan nih. Tapi sebenarnya gangguan pernafasan seperti ISPA nih gak cuman perlu diwaspadai ketika ada abu vulkanik aja. Debu di jalan, terus juga asap kendaraan, asap rokok teman Pro 2, perubahan cuaca sampai dengan kondisi udara di dalam rumah pun ya juga bisa menjadi bagian dari faktor resikonya. Karena itu malam ini teman Pro 2 kita bakal mengenal lebih jauh nih tentang ISPA dan mulai dari apa sebenarnya ISPA itu, lalu siapa yang paling rentan, terus gejalanya apa yang perlu diperhatikan juga, sampai bagaimana cara mencegahnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya malam ini Irza gak sendirian teman Pro 2, sudah hadir bersama kita ya dari pionir UNEDS teman Pro 2, ada Atun dan juga ada Tias nih. Hai, selamat malam.
1: Halo, Kak. Selamat malam.
0: Hai, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Iya, apalagi cuacanya seperti ini kan kayak di puncak kemarau. Terus sebenarnya di Jember sendiri kan sempat hujan ya kemarin ya, yeah, di kota tuh. Tapi sebentar doang, habis itu udah teman Pro 2 kering lagi. Nah, itu biasanya sering terjangkit. Sehat semuanya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau ini selain di pionir nih, kesibukannya apa lagi nih? Silahkan, boleh dikenalin dulu deh.
1: Dikenalin okay dulu. Halo Sobat Pro 2, kenalkan, aku Janatun Firdausi, biasanya dipanggil Atun. Saya satu mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Jember dan mengikuti pionir ini. Selain dari mengikuti pionir, saya sedang menempuh semester 7.
0: Oke, wow. Kalau Tias sendiri silahkan.
2: Halo semuanya, nama aku Tias Arista, aku semester 3 sekarang. Kalau selain pionir, mungkin semester 3 ini sibuk praktikum ya. Semester 3 ini ada 5 praktikum. Kalau Kak Atun kan bisa ngaslab juga selain pionir. Okay. Kalau saya nggak bisa ngaslab karena menurut saya sangat waktunya cukup mepet gitu loh kalau mau ngaslab juga.
0: Okay. Semester 3 tapi juga udah pek banget, kayak hektik juga nih.
2: Iya.
0: Nah, semoga ya itu tadi teman Pro 2 selalu diberi kesehatan tentunya ya, meskipun juggling antara akademik dan juga pionir dan segala macamnya. Dan boleh diceritain juga nih, pionir nih sebenarnya apa gitu. Silahkan.
1: Oke. Sebenarnya pionir ini itu ada kepanjangannya. Jadi pionir ini itu pusat informasi pusat informasi obat Universitas Jember. Nah, ini tuh kayak bergelut di bidang kefarmasian dan juga kemasyarakatan. Salah satu contohnya itu dari divisi saya sendiri. Kalau divisiku ini kan social project. Jadi kita itu sering ngadain KIO entah di alun-alun Jember. Terus yang mungkin proker baru yang udah dilaksanain di semester lalu itu ada seperti sosialisasi yang dilakukan di panti jompo.
0: Okay.
1: Ya, selain panti jompo juga pernah kita itu ke

0: panti asuhan, memberikan mungkin sosialisasi tidak tidak serta-merta tentang obat saja.
1: Okay.
0: Mungkin bisa ke lebih ke kesehatan karena waktu itu mengangkat tema itu kayak yang tentang cacingan seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi enggak cuma ngurusin obat aja ya, tapi juga edukasi penyakit-penyakit lainnya
0: ke masyarakat.
1: Yang ke masyarakat, betul. Terus kita lagi ngebahas ISPA nih ya, apalagi lagi booming banget nih. Kemarin erupsi gunung Anak Krakatau dan juga abu vulkaniknya nih banyak dibicarakan juga. Sampai di Jakarta tuh abunya lumayan tebel juga ya. Nah, di Jember sendiri mungkin yang paling dekat adalah Semeru ya. Cuman alhamdulillahnya debunya gak sampai sini juga gitu. Nah, dari situ kemudian muncul juga nih kekhawatiran soal gangguan pernafasan nih. Kalau menurut kalian berdua nih sebenarnya karena isu ISPA ini penting banget kita bahas nih sekarang nih karena apa gitu? Apa hubungannya dengan kondisi yang sedang terjadi? Silakan.
0: Oke, aku ingin jawab ya kak. Jadi kan benar belakangan ini kan banyak isu tentang erupsi di gunung, gunung-gunung di Indonesia. Apalagi juga daerah Jawa ini kayak banyak, mungkin dari Anak Krakatau, Semeru. Terus kalau nggak salah kemarin itu juga ada kebakaran di Ranukumbolo.
1: Nah, betul.
0: Nah, jadi itu kayak bisa meningkatkan prevalensi ISPA di Indonesia. Jadi udah memang sudah didata kalau memang ada permasalahan terkait pernafasan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi dari kemarin juga kan sempat masyarakat Jakarta itu diimbau pakai masker.
1: Betul.
0: Terus kayak apa mungkin mengurangi beraktivitas di luar rumah. Jadi tapi aku perlu mention di sini kalau misalnya ISPA itu nggak serta merta tentang abu vulkanik atau yang lain-lain, mungkin bisa diakibatkan karena seperti tadi udah perubahan cuaca. Perubahan cuaca apalagi sekarang kan kemarau dan lebih seringnya itu mungkin sekitar kita itu banyak debu, terus mungkin ada orang yang bakar asap, bakar sampah yang menghasilkan asap, terus mungkin asap kendaraan juga. Apalagi kan kalau misalnya sore-sore di UNEJ, di sekitaran UNEJ itu kan macet banget ya.
1: Betul.
0: Itu kayak orang-orang itu lebih suka terpapar asap kendaraan seperti itu. Jadi kualitas udara itu juga menentukan terjadinya ISPA di masyarakat ini, seperti itu kak.
1: Oke, ada tambahan dari Tias mungkin? Nah, jadi memang pembahasannya bukan cuman karena ya sedang erupsi aja ya, justru dari kondisi yang sedang ramai ya kita bisa lebih sadar bahwa kualitas udara dan apa yang kita hirup sehari-hari ini ternyata punya pengaruh terhadap kesehatan pernafasan nih. Nah, kalau tadi kita bicara soal abu vulkanik maksudnya. Mungkin masih ada teman pro 2 yang bertanya-tanya nih. Ini sebenarnya apa sih yang membuat abu vulkanik ini bisa berhubungan dengan gangguan pada saluran pernafasan? Apakah ketika seseorang menghirup abu vulkanik ini langsung menyebabkan ISPA atau ada proses tertentu yang terjadi di saluran pernafasan? Dan juga di Jakarta kemarin ya sempat ramai juga di media sosial tuh abu vulkaniknya agak beda gitu, enggak yang abu-abu banget sebenarnya. Tapi kayak kristal kayak apa ya katanya tuh lebih ke kayak kaca-kaca, ada kandungan kaca dan segala macamnya. Nah, menurut kalian gimana nih?
2: Jadi kan abu vulkanik itu terdiri dari partikel-partikel kecil kan kak ya. Nah, partikel-partikel kecil itu tersusun dari batuan, terus juga mineral dan juga jadi kaca-kaca vulkaniknya itu sendiri. Nah, kan partikelnya itu kan kecil juga kan. Selain kecil dia itu bersifat kasar. Jadi kalau kecil kan mudah dihirup oleh hidung kita kan. Jadi akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Dengan saluran pernafasan kan melewati tenggorokan hingga ke paru-paru. Jadi apabila partikel yang kecil dan kasar itu dihirup, kan kasar. Jadi dia itu bisa menginfeksi atau apa ya, mengiritasi hidung, tenggorokan atau saluran pernafasan sehingga sampai ke paru-paru. Jadi kan udah ada luka tuh karena terinfeksi. Jadinya itu lebih mudah terkena ISPA seperti itu. Jadi bukan kok abu vulkaniknya sebagai penyebab utama dari ISPA itu tersebut. Jadinya karena udah luka, jadi akan membuat imun kita atau saluran pernafasan kita tuh lebih gampang terjangkit ISPA seperti itu sih kak.
1: Oke, jadi karena iritasi karena debu lagi debunya sendiri kan kayak di Jakarta kan kayak ada partikel kaca itu sendiri, jadi warnanya tuh agak pink berwarna gitu kan. Nah itu yang akhirnya melukai saluran pernafasan kita iya. gitu. Dan gak cuman saluran, mungkin mata juga ya, makanya.
2: Iya bisa jadi seperti itu juga.
1: Iya kayak dokter-dokter kemarin, dokter-dokter online tuh banyak himbauan juga kalau sampai masuk ke mata, sampai masuk ke pernafasan juga gitu. Nah berarti perlu kita bedakan juga ya antara abu vulkanik sebagai faktor yang bisa mengiritasi atau memperburuk kondisi pernafasan dengan ISPA sebagai infeksi itu tadi ya. Nah sekarang kita tarik lebih dekat nih sama teman Pro 2 yang di Jember nih. Kita memang gak sedang membahas kondisi Jember yang terkena abu vulkaniknya seperti beberapa daerah lain seperti Jakarta gitu. Tapi kan kita sehari-hari ketemu itu tadi yang kamu sempat mention juga, debu jalan, terus asap kendaraan juga, mungkin ada yang sering melewati jalan yang penuh asap, atau bahkan menemukan itu bakar-bakar sampah biasanya di perumahan tuh sering banget teman Pro 2, termasuk di perumahanku ya. Tetangga-tetanggaku tuh sering bakar-bakar sampah. Nah, jadi meskipun di Jember enggak terdampak langsung abu vulkaniknya, kenapa masyarakat Jember nih tetap perlu waspada terhadap ISPA gitu?
0: Oke, Kak. Jadi penyebabnya ISPA yang tadi tuh enggak tentang debu atau abu vulkanik juga. Ada penyebab utamanya itu antara lain itu virus kalau nggak bakteri.
1: Oke.
0: Nah, virus sama bakteri ini mudah untuk transmisinya, pindahnya itu. Jadi mungkin entah waktu bersin atau batuk. Nah, ketika kita batuk, kita itu kadang spontan nutup pakai tangan gitu ya.
1: Betul.
0: Tangan mengepal. Nah, setelah tangan kita tadi entah waktu dibuat batuk, kita langsung salaman nih. Nah, itu juga bisa mempermudah perpindahan bakteri itu tadi, virus yang ada di satu orang ke orang yang lain. Jadi, selain untuk mungkin menjaga diri tadi dari yang memakai masker atau membatasi keluar rumah, kita itu juga harus bisa menjaga kebersihan diri. Mungkin kalau semisalnya kita mau keluar atau mau makan itu bisa cuci tangan terlebih dahulu. Terus kalau misalnya salaman sama orang itu bisa setelahnya mungkin tanpa mengurangi rasa hormat dengan pihak yang kita salamin tadi itu, kita itu bisa cuci tangan aja seperti itu. Terus kalau penyebab lain mungkin di anak-anak kuliah itu ya, kadang itu ada anak yang memakai rokok, jadi perokok. Jadi rentan terhadap ISPA ini tadi karena juga rokok ini kan mungkin bagi pengguna aktif itu apa ya, bahayanya itu lebih sedikit daripada si perokok pasif. Karena perokok aktif itu kan dia masih ada filter dari rokoknya.
1: Betul.
0: Nah, kalau si perokok pasif ini kayak langsung masuk ke saluran pernafasan. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai dari ISPA ini selain dari abu vulkanik, debu, nah itu tadi ada virus, bakteri, terus ada lingkungan sekitar. Jadi kita harus sebisa mungkin aware tentang adanya ISPA ini seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti sumber risikonya nih sebenarnya apa ya, deket banget gitu loh dengan aktivitas sehari-hari kita, dari salaman, terus bisa dari ini ya, share makanan juga. Terus asap rokok teman produk, meskipun kita nggak perokok tapi kita terpapar oleh asapnya juga ya, itu juga salah satu indikasi apa ya, apa namanya, jadi lupa tadi sebabnya gitu ya, sebabnya ISPA. Jadi nggak harus menunggu ada bencana ataupun kabut asap dulu baru mulai peduli sama kesehatan pernafasannya. Nah oke, sebelum kita terlalu jauh ngomongin pencegahannya, nah kita kenalan dulu nih dengan istilahnya. Kita mungkin sering dengar ya orang bilang, alah aku tuh cuman batuk, cuman pilek doang, atau cuman masuk angin. Nah sebenarnya ISPA itu apa sih, dan apakah batuk ataupun pilek yang biasa kita alami sehari-hari itu termasuk juga ISPA gitu? Silahkan.
2: Oke, ISPA itu kan kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut ya. ISPA itu merupakan penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang dimulai dari saluran pernafasan hidung sampai paru-paru. Nah, itu biasanya berlangsung sekitar kurang lebih 14 hari sampai sembuhnya itu. Nah, untuk kalau ISPA itu bisa disebabkan oleh virus ataupun juga bakteri. Tapi untuk batuk dan pileknya itu bukan berarti orang yang memiliki batuk dan pilek pasti ISPA itu bukan. Tapi batuk pilek itu merupakan salah satu gejala dari ISPA seperti itu. Jadi, tapi apabila batuk pileknya itu dihiraukan, atau bila tidak di apa ya, tidak diatasi, mungkin akan menjadi parah.
1: Okay.
2: Mungkin bisa jadi radang paru, radang tenggorokan, hingga penyakit sesak asma, PPOK, hingga pneumonia, seperti itu sih kak.
1: Okay, jadi jangan langsung nganggap semua batuk itu berbahaya dulu ya, tapi juga jangan menyepelekan dong pastinya kalau ternyata ada gejala lain yang mengikuti ataupun kondisinya justru semakin berat, apalagi acuh gitu kayak cuman batuk doang deh, tapi udah berhari-hari gak diobatin dan segala macemnya. Nah kalau ngomongin ISPA nih, berarti gak semua orang punya resiko yang sama. Ada anak-anak, lansia, terus orang yang punya asma juga, ataupun gangguan paru, ibu hamil, sampai dengan orang yang beraktivitasnya lebih banyak di luar ruangan nih. Dari kelompok-kelompok tersebut, siapa aja yang paling rentan mengalami ISPA atau mengalami kondisi yang lebih berat ketika terkena gangguan pernafasan nih?
0: Oke, jadi kelompok yang rentan terkena ISPA itu kak, kalau dimulai dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya memiliki faktor resiko yang paling berat itu pekerja yang di luar ruangan.
1: Oke.
0: Entah itu mungkin gojek atau pedagang. Okay. Nah itu kan mereka itu kayak beneran di luar ruangan selama 24/7 gitu ya mungkin. Jadi kayak lebih rentan kayak terkena asap, terus menghirup, apalagi banyak kontak dengan customer-customernya.
1: Oh, iya, betul.
0: Seperti itu. Nah kalau semisalnya dengan penanganan yang berbeda, itu ISPA ini tuh bisa rentannya itu dengan ibu hamil.
1: Oke. Okay.
0: Karena ibu hamil itu memiliki, kalau hamil itu aku belum pernah hamil ya. Tapi kalau yang aku tahu kayak struktur tubuh dari ibu hamil itu kayak yang berubah. Jadi imunitas dari saluran pernafasannya itu tadi juga berkurang. Jadi rentan terhadap virus atau bakteri itu tadi.
1: Okay.
0: Kalau semisalnya contoh lain seperti anak-anak, anak-anak itu kan juga saluran pernafasannya itu juga mungkin masih muda ya kak. Jadi kayak belum secara sempurna untuk ada imunitas melawan virus itu tadi. Jadi kalau semisalnya diurutkan itu tadi, kita mikirnya ke orang-orang dengan pekerjaan di luar, terus mungkin ibu hamil, anak-anak, lansia, dan mahasiswa, seperti itu. Kalau lansia itu kan memang karena produktivitas tubuhnya juga menurun. Jadi dia itu memiliki resiko lebih besar untuk terkena itu tadi juga, terkena ISPA. Jadi karena mungkin sudah terlalu tua, sehingga kerja mekanisme dari tubuhnya itu kayak menurun, sehingga kayak berhubungan juga dengan imunitas. Jadi kayak mungkin kalau misalnya lansianya apalagi gak yang suka menjaga kesehatan, entah beraktivitas di pagi hari, kayak gitu, itu lebih rentan terkena buat ISPA gitu kak.
1: Oke, jadi buat teman perodua nih yang punya anggota keluarga dari kelompok tersebut ya, perhatian terhadap kondisi pernafasan ini memang perlu lebih ekstra tentunya. Jadi teman perodua, kita udah ngobrol ya soal kenapa ISPA ini kembali relevan dibahas di tengah kondisi sekarang ini, termasuk setelah adanya erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga gunung-gunung lainnya di Indonesia. Apalagi di Jember sendiri paling dekat adalah Gunung Semeru, teman perodua. Nah, khawatiran terhadap paparan abu vulkaniknya nantinya gitu. Tapi seperti yang kita bahas tadi, masalah pernafasan ini sebenarnya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti asap kendaraan, terus juga paparan asap rokok dan lainnya. Nah setelah itu kita lanjut ngobrol nih lebih jauh lagi soal gejala ISPA tentunya yang perlu diperhatikan, dan juga kapan kita harus mulai serius nih dengan kondisi tubuh kita. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan.

Welcome back Ngobrol 2 ya. Kita di Jagang Malam ngumpul ya, masih bareng ngobrol dan juga update komunitas lokal. Tadi kita udah ngobrol soal kenapa ISPA ini tetap perlu diperhatikan, bukan cuma ketika ada abu vulkanik aja atau kondisi udara yang lagi rame diomongin nih Ngobrol 2, tapi juga dari hal-hal yang memang dekat dengan keseharian kita, apalagi di Jember nih, mulai dari debu, asap kendaraan, terus sampai dengan kondisi lingkungan di sekitar kita juga. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting nih, yaitu mengenali gejalanya. Karena jangan sampai kita baru sadar ada masalah ketika kondisi tubuh sudah semakin berat atau semakin parah nih Ngobrol 2. Kita lanjut ngobrol bareng tentunya sama Atun dan juga sama Tias nih, dari pionir nih Ngobrol 2. Nah kita lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, yaitu mengenali gejalanya.

0: sebenarnya nih, karena kadang kita suka bilang nih, gitu tadi, kayak cuman pilek doang, kayak cuman batuk biasa doang, ah gitu doang mah gampang nanti juga sembuh sendiri gitu, terus tetap beraktivitas seperti biasa. Nah sebenarnya apa aja nih gejala ISPA yang masih tergolong umum, dan juga gejala seperti apa yang udah jadi tanda bahaya nih, sehingga kita perlu segera mendapatkan pemeriksaan yang jauh lebih mendalam gitu. Silahkan.
1: Oke, untuk gejala ISPA sendiri itu kan tadi udah dibilang di awal kan, batuk, pilek. Selain batuk pilek itu juga kita biasanya itu ini, tenggorokan biasanya tuh sakit, kering. Terus kalau kita buat minum, buat makan, rasanya juga sakit, kayak ada yang ngeganjel gitu loh, susah untuk nelan. Terus selain itu juga biasanya pusing, bisa juga kayak demam. Biasanya tuh paling paling sering kita merasakan meriang gitu loh. Paling sering kan meriang lah. Untuk apa? Anak-anak itu biasanya lemes juga. Terus kita sebagai orang dewasa, selain lemes itu juga biasanya itu nafsu makannya menurun. Jadi kayak mau makan ini rasanya gak enak, mau minumnya yang seger-seger, asin-asin, pedes-pedes kayak gitu. Lah tapi kan tadi di awal juga bilang, selain batuk pilek, kalau kita abaikan nanti kan bisa lebih ke apa ya, gejala yang lebih serius dan bahaya lah. Kalau udah menunjukkan tanda-tanda bahaya itu, kita perlu konsultasi ke dokter atau mungkin segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Contohnya tadi kan saya bilang kalau batuk pilek diabaikan bisa jadi sesek, asma, terus sampai ke pneumonia kan tadi. Lah ini juga kalau bahaya itu kita atau anak-anak, lansia atau ibu hamil, kalau misalnya udah muncul sesek, terus nafas yang cepat, itu segera periksakan diri ke dokter. Kalau anak-anak juga udah lemas, terus ada mungkin panas, demam tinggi yang gak turun-turun, terus gitu, sebagai orang tua kita juga harus aware kepada anak kita untuk segera diperiksakan ke dokter. Jadi kalau anak lemes itu mungkin kita bisa tanya, adik kenapa gitu, terus apakah nafasnya itu cepat atau gimana. Terus apalagi kalau udah ngeluh kayak kita nafas tapi kita merasakan dada kita tuh nyeri, itu biasanya udah termasuk parah sih, seperti itu kak.
0: Kalau ini batuk pilek sendiri udah beberapa hari itu, ada nggak kalau misal lebih dari 5 hari kok nggak sembuh-sembuh, nah itu patut di waspadai juga atau gimana?
1: Ya itu patut diwaspadai, karena batuk itu kan biasanya kalau kita kan sebagai masyarakat biasa, mahasiswa, kalau batuk saya sendiri tuh kalau 3 hari pertama, hari pertama pasti saya minumin kayak obat-obatan warung gitu. Kalau misalnya nggak membaik sekitar 1 minggu kok nggak membaik, baru saya periksakan ke dokter, takutnya malah apa ya, semakin parah aja sih kak, takutnya kenapa atau kenapa gitu, seperti itu.
0: Kalau sakit tenggorokan karena banyak ngomong gimana? Apakah patut diwaspadai juga atau ada indikasi penyakit lainnya selain ISPA atau apa nih?
1: Kalau sakit tenggorokan karena ngomong, mungkin karena tenggorokannya kering, kita kurang minum air putih itu. Sebenarnya air putih itu juga penting karena apa ya, biar kita nggak biar nggak terdehidrasi ya kak, seperti itu. Jadinya kita juga perlu minum air putih yang banyak, jangan sering kayak misalnya sekarang kan panas dingin, panas dingin, jangan minum es, takutnya batuk pilek datang gitu. Terus kalau udah batuk pilek itu lebih baik kita gunakan masker sih kak, takutnya kan kita kan juga selain praktikum pasti pakai masker sih. Terus kalau waktu di kelas juga pakai masker, karena takutnya kita ngobrol seperti ini kan, itu tadi kan kak Atun bilang juga kayak apa ya, kita bersin apa gitu kan, partikel atau dropletnya kan bisa menyebar ke orang yang tidak punya penyakit seperti itu, jadi nanti teman kita jadi terserang juga seperti itu. Makanya sering apa ya, mahasiswa tuh sering terjangkit penyakit batuk pilek gitu. Takutnya nanti kalau lama-lama juga tadi sesek, lama-lama juga ISPA seperti itu kak.
0: Jadi ada apa ya, kayak penyakit-penyakit lainnya, kayak tadi kan disertai demam juga. Nah kalau udah berhari-hari pokoknya langsung aja diperiksain gitu ya. Jangan, tapi juga jangan ini, kamu sakit tenggorokan karena banyak yeping ya nomor 2, terus ditambah kayak Irza minumnya es terus. Waduh, jangan buru-buru, jangan panik dulu pokoknya. Ah ini ISPA nih gitu kan, belum tentu juga. Tapi kalau udah berhari-hari terus ada tambahan gejala lainnya seperti demam dan lainnya, baru diperiksakan ke dokter gitu ya. Kalau kita berbicara soal tanda bahaya tadi nih, ada juga kondisi seperti yaitu tadi, seperti yang kamu bilang, ada sesak atau nafas jadi lebih cepat, terus juga nyeri dada, demam tinggi yang terus berlangsung nih sampai bibir ataupun kuku jadi ya, kebiruan. Ini kayak temanku ya. Kayaknya karena ini dia tuh konsumsi magnesium enggak tahu deh terlalu banyak atau terlalu apa ya. Jadinya biru-biru di kosan sendiri lagi. Kasihan tapi ya lucu juga gitu. Nah, kalau seseorang mengalami gejala seperti itu tadi, kenapa kita enggak boleh menunggu terlalu lama nih untuk mencari pertolongan gitu? Silakan.
1: Kenapa ya? Biar takutnya nanti kalau kita nggak minta pertolongan, kalau kita sendirian sebagai mahasiswa lagi ya posisinya. Kalau kita kan ngekos sendiri, takutnya kalau dibiarkan kan lama-lama juga semakin memburuk. ISPA ini kan pernafasan ya kak, sesak. Jadi kita mau jalan mau ngapain kan kalau sesak kan nggak bisa.
0: Betul.
1: Ngomong minta tolong kan juga nggak bisa. Otomatis kalau orang sesak kan juga tremor, ya kan. Jadi kita susah untuk menghubungi pihak manapun. Misalnya mau minta tolong ke teman, kalau sudah keadaan sesak udah parah, bagaimana cara kita untuk meminta tolong kepada orang-orang sekitar? Sudah terlambat. Jadi alangkah baiknya sebelum semakin memburuk atau malah di hari H sudah sesak, alangkah baiknya kita peduli terhadap diri kita sendiri untuk segera periksakan diri ke dokter. Seperti itu sih kak.
0: Berarti yang perlu diperhatikan bukan cuman bentuknya, batuknya, maksudnya batuknya udah berhari-hari, tapi juga perubahan kondisi tubuh ya yang muncul, yaitu gejala pemberatnya lumpro 2. Jangan kayak temanku udah biru-biru, udah sesak nafas, dia nggak minta tolong siapa-siapa, malah video. Besoknya baru cerita gitu. Nah takutnya kalau memang hidup sendiri di sini ya, misal di perantauan dan segala macamnya kan, kalau terlambat kan ya mohon maaf ya, bisa lewat teman pro 2 ya. Jadi kalau memang sudah ada gejala-gejala batuknya udah berhari-hari dan segala macamnya, disertai gejala berat lainnya, yuk berobat gitu ya, periksa teman pro 2. Nah sekarang kita masuk ke bagian pencegahannya nih. Kita tahu bahwa aktivitas sehari-hari nggak mungkin berhenti hanya karena takut terkena ISPA ini. Anak muda ya tetap kuliah pastinya, terus yang kerja ya tetap kerja, naik motor, terus nongkrong juga sama teman-teman. Masa gara-gara takut ISPA nggak nongkrong ya kan, nggak ngopi-ngopi ya kan. Dan olahraga dan segala macamnya nih. Jadi apa aja nih langkah sederhana yang sebenarnya bisa dilakuin nih teman pro 2 untuk mengurangi resiko ISPA dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Untuk langkah sederhananya, apalagi terutama di daerah yang mungkin terdampak tadi abu vulkanik, mungkin bisa segera memakai masker. Nah maskernya itu pakai yang N95 ya, jadi kayak yang benar-benar nutup seperti itu. Selain yang terdampak tadi juga seperti ojol-ojol, mungkin bisa memakai masker. Terus kalau mengurangi kontak mungkin bisa pakai sarung tangan. Tapi sarung tangannya itu juga yang jangan dipakai buat apa ya, kadang gitu itu kalau misalnya orang, oh aku pakai sarung tangan kok, terus ternyata gak dilepas sarung tangannya, jadi tetap ada kontak antara sana sini sama customer kayak gitu.
0: Abis itu ngelap muka.
2: Langkah baiknya itu perlu diingat kalau misalnya mau megang arah muka itu bisa dilepas dulu sarung tangannya, terus kayak baru ngelap. Nah ngelapnya itu pun gak pakai tangan, mungkin bisa pakai tisu seperti itu. Terus langkah kedua mungkin bisa pakai cuci tangan setelah dari luar atau mau makan atau setelah batuk gak sengaja pakai tangan, tengah tangan ngepal kayak gitu. Jadi kayak perlu untuk segera cuci tangan. Terus juga kita anak muda biasanya kalau misalnya gak ada kuliah nih, kadang itu ngebo, bangun siang, itu sebaiknya dihindari. Cari udara pagi yang segar, terus kita bisa olahraga. Terus kalau orang Jawa tuh bilangnya caring gak?
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak mengenakan diri ke cahaya matahari di pagi hari.
0: Kalau di tempat namanya Dede.
1: Sama Dede.
2: Oh berarti daerahku aja yang bilang cari.
0: Berjemur teman-teman.
2: Iya berjemur ya. Mungkin di jam 6 sampai jam 8 karena itu yang cahaya mataharinya itu bagus banget. Terus mungkin tutup mulut waktu batuknya itu gak usah pakai telapak tangan, bisa pakai siku. Jadi sikunya itu diarahin, mulut kita diarahin ke siku. Jadi biar kita itu gak kontak, meminimalkan kontak kita dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita nanti salaman itu gak yang sampai ada bakteri di telapak tangan kayak gitu. Terus mungkin bisa kalau anak-anak itu biasanya itu kan ada imunisasi. Nah itu mungkin bisa dilengkapi imunisasinya, bisa segera konsultasi ke dokter. Kayak kalau imunisasi itu kan kayak apa ya, ada jadwalnya tersendiri kan. Iya, betul. Jadi kalau semisnya udah yang satu, oh tinggal yang kedua kayak gitu. Kalau misalnya belum sama sekali, sebaiknya segera melakukan imunisasi. Atau juga itu juga buat kebutuhan di masa datang yang kita investasinya dari sekarang gitu kan, karena kesehatan. Terus untuk kalau misalnya kita tadi kayak temennya kakak udah kayak ya, itu mungkin bisa istirahat yang cukup. Jadi ya cari pertolongan juga, jangan sampai yang sudah drop banget. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita udah merasakan sakit, udah merasa nggak enak, entah kayak meriang, itu bisa istirahat dulu, nggak usah terlalu perlu dipaksakan untuk beraktivitas di luar seperti itu. Terus juga mungkin aku mau nambahin nih, kalau misalnya ada gejala, selain kita ke dokter, kita tuh bisa ke apotek dulu. Jadi kita ke apotek itu biasanya penjaga dari apotek atau apotekernya itu kita memberikan, kalau orang awam itu kayak nyebutin gejalanya apa, sudah berapa hari, kayak gitu. Nah itu kita biasanya itu bisa memberikan obat buat mencegah. Jadi misalnya kalau biasanya setelah kita bilangnya itu kayak misalnya udah 3 hari nih, 3 hari nanti kalau belum menghilang batuknya, balik sini lagi ya Bu, siapa tahu ada gejala baru. Kalau misalnya ada gejala baru atau biasanya batuknya makin buruk atau makin disertai sesak atau nyeri dada tadi itu, kita baru menganjurkan ke dokter. Jadi apotek itu bisa buat pencegahan juga sebenarnya, seperti itu.
0: Nah ini kalau untuk orang-orang yang memang suka mobile gitu ya, kayak beraktivitas di luar ruangan, terus jauh dari sumber air, kan kita tadi kan disuruh cuci tangan dan segala macamnya. Nah untuk keefektifan ini pakai hand sanitizer itu apakah membantu atau ya sama aja gitu?
2: Bisa pakai hand sanitizer, tapi itu tadi perlu apa, kalau aku lihat orang pakai hand sanitizer atau sarung tangan kadang gitu itu entah habis megang apa terus kayak salah gitu loh stepnya, step pakai hand sanitizernya. Jadi usahain kalau misalnya kita pakai hand sanitizer itu benar-benar sebelum tangan kita itu mau kontak makanan atau yang megang muka gitu. Soalnya kadang gitu ada orang yang lepas sarung tangan nih, dia pakai hand sanitizer, tapi habis itu megang benda lain. Habis itu baru megang mukanya lagi atau megang makanan atau apa yang bikin kontak sama hidung, yang notabene-nya hidung kalau misalnya itu kan ke saluran pernafasan, kayak gitu. Terus mungkin juga aku mau nambahin juga bisa kemana-mana bawa alat makan sendiri. Atau sekarang Gen Z itu sukanya bawa tumbler ya, itu kayak bagus banget. Jadi kemana-mana kita bisa bawa air biar bisa tenggorokan kita itu gak terlalu kering seperti itu.
0: Nah jadi jangan kayak Irzal sama Pro 2 ya, udah pegang sana sini, lupa belum sanitizer, pegang lagi sana sini lagi, sama aja dong ya. Terus kalau tadi batuk ya, batuk tuh pakai gini ya, bisa disikut, tapi jangan di depan orang juga sama Pro 2. Jadi kayak mau nyikut orang ya jatuhnya ya, jangan dong. Jadi agak dimiringin juga gak apa-apa sama Pro 2. Nah ini kita ini ya ngomongin soal masker nih, karena salah satunya tadi pencegahannya adalah masker. Nah, apakah ada masker tuh banyak banget. Ada masker kain, terus ada masker medis, sampai dengan masker seperti N95 nih. Kalau konteksnya untuk menghadapi abu vulkanik atau partikel yang sangat halus nih, apakah semua jenis masker punya tingkat perlindungan yang sama nih?
2: Untuk masker ya, karena ini abu vulkanik kan tadi kembali ke pembicaraan awal, kan abu vulkanik punya partikel-partikel kecil tadi ya kak, yang cukup berbahaya. Selain abu vulkanik kan tadi juga ada debu, ada asap kendaraan, asap rokok, asap pembakaran atau asap yang lainnya juga. Nah kalau untuk masker kain tuh sebenarnya kurang efektif kalau digunakan dalam keadaan seperti ini, karena dia itu kurang menyaring partikel-partikel yang berbahaya tadi. Nah kalau idealnya tadi udah disebutkan sama Kak Atun, idealnya tuh menggunakan masker kesehatan N95 karena bisa menutup rapat gitu loh Kak. Atau enggak pakai masker bedah yang emang apa ya, emang sudah standarnya seperti itu, yang sudah dimodifikasi untuk melengkapi atau apa ya, untuk kita itu saluran pernafasannya itu tidak terpapar langsung oleh apa ya, debu-debu atau partikel-partikel yang berbahaya itu. Jadinya kalau dibilang masker kain itu sebenarnya kurang efektif. Namun apabila kok di rumah tidak ada masker kesehatan atau N95 tadi, gunakan masker kain tidak apa-apa daripada tidak menggunakan masker sama sekali kalau dalam lingkungan seperti ini. Apalagi kalau memang lingkungannya sudah memang terdampak abu vulkanik, lebih baik kita juga mengurangi apa ya, aktivitas di luar lingkungan tersebut apabila tidak menggunakan menggunakan alat apa, bukan APD sih sebenarnya, menggunakan
1: ya masker
2: alat
1: tadi,
2: alat perlindungan diri.
1: Ya bening. Kalau kita nggak menggunakan masker yang sesuai standarnya, takutnya nanti kita bener udah menggunakan masker, tapi ternyata masih ada yang kita hirup, dan itu kan sama saja gitu loh kak. Jadinya lebih baik kita memang mengurangi kegiatan di luar rumah seperti itu.
0: Oke, kalau kalian tahu nggak sih kayak tipsnya untuk yang memang kayak di Jakarta ya, ini abunya tuh udah turun gitu, dan juga banyak orang yang beraktivitas di luar ruangan juga. Kalau sudah terpapar abunya nih, pemanya kayak mata sendiri, ada beberapa tips juga dari dokter-dokter yang di online, terus dari share-sharean di online juga, katanya kalau kena mata langsung dibasuh air, jangan di apa, pakai tisu dulu atau apa, langsung air atau gimana. Ini kalau memang di salur pernapasan nih gimana?
2: Oh, kalau di saluran pernafasan ya?
0: Boleh, pokoknya apapun yang udah terjadi, udah kontak langsung.
2: Sebenarnya tadi udah cukup efisien. Kalau misalnya kita langsung dialiri dengan air. Soalnya kalau misalnya kadang gitu tisu kan juga kita lebih ke hidungnya doang diusap-usap gitu kan, diusap-usap gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, rentan si abunya atau virus atau bakterinya itu masih bersekitaran di situ. Jadi alangkah baiknya itu juga kita itu bisa membasuhnya pakai air. Soalnya kalau bisanya pakai air, apalagi air yang mengalir, itu kayak udah langsung lewat aja gitu loh kak. Jadi tapi jangan yang airnya juga pastiin ya air yang bersih. Jadi takutnya kalau misalnya apalagi sekarang kemarau kan, kayak mungkin air PDAM atau air lainnya itu agak mungkin keruh seperti betul, itu betul. Jadi harus dipastikan juga air yang untuk membasuh ini itu jernih atau baik seperti itu.
0: Mungkin bisa ini ya, pakai apa, air mineral ya, boleh ya. Karena ya kita perjalanan memproduksi, mau cari keran kan ya nggak ada setiap sudut kota pastinya ya. Nah itu tadi Mempro 2 untuk ini nih, kamu yang buat kamu yang sudah terpapar sama abunya, apalagi memang abunya tadi yang di Jakarta tuh apa ya, tajem-tajem gitu kelihatannya, kalau di Zoom tuh tajem-tajem Mempro 2. Nah itu bisa melukai kalau memang nggak dibasuh dulu ataupun langsung digesek di muka atau dan segala macamnya Mempro 2. Nah sebelum kita tutup obrolan malam ini ya, kita tarik kembali ke kondisi sekarang. Kita baru saja melihat bagaimana nih isu abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau membuat perhatian masyarakat kembali tertuju pada ini ya, kualitas udara dan juga kesehatan pernapasan. Di wilayah terdampak bahkan sudah ada laporan peningkatan kunjungan dan juga kasus ISPA sendiri teman Pro 2. Tapi di sisi lain teman Pro 2 di Jember juga tetap punya resiko dari hal-hal yang lebih dekat dengan keseharian kita, seperti itu tadi, seperti yang disampaikan juga, ada debu, asap kendaraan, lalu asap rokok, lalu pembakaran sampah, ada pembakaran hutan juga ya, yang sempat kebakar teman Pro 2, terus kondisi lingkungan juga. Nah kalau harus memberikan satu pesan nih paling penting untuk teman Pro 2 malam ini, apa yang ingin Atun dan juga Tia sampaikan supaya kita nih nggak menunggu sakit dulu baru mulai peduli dengan kesehatan pernafasan, silahkan.
1: Jadi pesannya, di lingkungan seperti sekarang, perbanyak minum air putih, minum vitamin, jangan nunggu sakit dulu kita baru minum vitamin. Jadi kan mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Betul.
1: Terus juga makan makanan yang bergizi. Terus buat mahasiswa yang sekitar Jember ini, jangan makan sembarangan, jangan terlalu nurutin hati, pingin makan ini, makan ini, pingin makan itu, makan itu. Tapi kita juga harus melihat apa ya, makanan ini tuh sebenarnya bagus enggak gitu loh buat kita, apalagi buat para cewek-cewek. Bukan cewek-cewek sih, sebenarnya cowok juga tergolong masuk juga. Kalau suka seblak kan, itu sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Jadi kalau makan juga harus dipilah-pilah seperti itu ya teman-teman. Terus kalau misalnya sudah merasakan gejala penyakit yang atau badan meriang, terus juga apa ya, merasa tidak enak, itu segera, bener kata Kak Atun, pergi ke apotek dulu juga boleh. Jadi jangan langsung ke dokter juga boleh. Terus periksakan, intinya konsultasi terlebih dahulu bagaimana ini cara mengatasinya untuk lebih baik seperti itu. Jangan sampai menunggu sudah parah terus kita baru periksakan diri seperti itu.
0: Oke, kalau dari Atun sendiri mungkin?
2: Kalau dari aku mungkin bisa sambil untuk teman-teman tuh semua kalangan masyarakat, jangan lupa olahraga. Harus rajin-rajin. Mungkin kalau misalnya dari luar terus merasa diri kita mulai gak enak, itu bisa mandi. Biar kita itu kayak benar-benar menjaga kebersihan diri kita. Itu. Terus kalau bisa istirahat yang cukup, tidur, jangan begadang. Mungkin nongkrongnya masih bisa nongkrong, tapi jangan sampai begadang. Terus teman-teman yang mungkin perokok bisa dikurangi dulu rokoknya, seperti itu. Kalau bisa berhenti merokok juga boleh.
0: Nah itu teman Pro 2 ya. Dan ini ada pertanyaan nih dari WhatsAppnya Pro 2, boleh ya?
2: Boleh.
0: Aku bacain ya. Ini ada Kak Lara Purnamasari, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya nih. Pertanyaan saya di sini adalah, jika ISPA sering dianggap penyakit ringan nih ya, lantas apa justru anggapan cuman flu dan batuk inilah yang membuat masyarakat terlambat mencari pertolongan Kak gitu? Karena masyarakat tuh sering ya itu tadi kayak cuman batuk, pilek dan segala macamnya gitu kan, jadinya ngegampangin. Nah, gimana nih menurut kalian? Silakan.
2: Oke, aku aja. Oke. Untuk tadi flu dan batuk, sebenarnya itu bisa di apa ya, kita lihat dari apa yang sudah kita rasakan. Jadi kan kalau flu dan batuk itu kan banyak macamnya. Entah batuknya disertai dahak atau batuk kering. Terus flu, misalnya flu sama pilek. Pileknya itu apakah mengeluarkan lendir, lendirnya berwarna apa. Itu bisa diwaspadai terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau kita itu tadi, misal kita batuk kering. Nah, batuk kering kita ke apotek. Nah, setelah semisal kita dapat obat dari apotek, kita pulang nih, terus ternyata gejalanya memburuk. Nah, itu lebih baik langsung diarahkan ke dokter. Jadi kalau semisalnya kita benar-benar aware, kita itu pasti paham gitu tentang apa yang dirasakan oleh tubuh kita sendiri. Jadi kalau semisalnya batuk yang kita rasain itu tadi udah gak normal, kalau semisalnya batuk yang biasanya disepelekan, itu mungkin batuk yang mungkin kering terus nggak menyebabkan sesak nafas. Tapi kalau misalnya kita rasa yang kita rasakan itu sudah terlalu berat, itu mungkin segera dikonsultasikan, seperti itu Kak.
0: Oke, kalau dari Tias ada tambahan?
1: Ada, ini Kak, biasanya kan kalau batuk, benar kata Kak Atun, kita kan pasti tahu tentang diri kita sendiri. Kita tahu batuk ini batuk biasa atau batuk yang nggak biasa. Maksudnya kayak kita kan kalau batuk awal-awal mungkin nggak terasa begitu, oh batuk biasa gitu. Kalau kayak saya pribadi itu biasanya kalau udah batuk lama, kalau kita batuk ini tenggorokan sama dada kayak terasa panas. Itu perlu kita waspadai juga. Jadi kalau apabila kalau udah batuk yang sewering, apalagi kalau batuk kering terutama, itu biasanya kalau sekali batuk biasanya bisa keluar kayak apa ya, percikan, bukan percikan sih, kayak apa itu namanya, semburat, bukan semburat,
2: droplet.
1: Bukan, itu loh, kayak keluar cairan, bukan darah sebenarnya, tapi itu kayak keluar merah-merah sedikit seperti itu. Pak, itu kan cukup berbahaya sebenarnya. Kalau kita kayak apa, sepelekan juga. Kalau pilek, kadang kalau kita pilek yang berlendir itu benar kata Kak Atun, ada yang kuning, hijau. Kalau kita udah pileknya lama terus kita sering apa ya namanya, sering bersin, sering untuk mengeluarkan
0: sisi ya.
1: itu kadang juga sampai keluar namanya bercak merah seperti itu. Kan itu cukup berbahaya ya. Rasanya tuh kayak perih gitu. Kalau kita biarkan kan kita enggak tahu kita itu kenapa. Jadi kita harus periksakan diri. Intinya kita harus sering-sering untuk berkonsultasi tentang kesehatan diri kita, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi memang batuk dan juga pilek itu belum tentu ISPA, tapi kita juga harus waspada sama gejala penyertanya gitu ya. Entah itu ada tadi bercaknya, terus juga disertai sesak nafas dan juga demam dan segala macamnya itu ya. Semoga menjawab ya Kak Lara Purnamasari. Dan teman Pro 2, dari obrolan malam ini kita tahu nih bahwa menjaga kesehatan pernafasan itu sebenarnya mulai dari hal-hal yang memang dekat dengan kita nih. Mengenali gejalanya ya, perhatiin kondisi udara di sekitar juga, lalu menjaga kebersihan dan tahu kapan harus mencari bantuan medis. Nah, terima kasih buat Atun dan juga buat Tia nih dari Pionir Lumpur Produ yang sudah cerita-cerita. Ini boleh di-spill dong, nanti bakal ada project apa nih untuk kedepannya? Apakah boleh di-spill-spill, silahkan. Ada proker apa yang bakal terjadi nih, biar teman Produ tahu juga, mungkin ikut berpartisipasi juga, silahkan.
1: Untuk proker yang mungkin akan segera datang itu WAW sama WPD ya Kak?
0: Iya. Apa tuh?
1: Kalau WAW sendiri itu kayak gimana ya,
2: dia itu online virtual gitu.
0: Terus
1: aku jelasin ya. Mungkin WAW kalau belum yang tahu, belum teman-teman Pro 2 yang tahu. Jadi WAW itu ada kepanjangannya. World Antimicrobial Awareness Week. Jadi itu serangkaian acara dalam satu pekan. Nah, itu kita ngadainnya di insyaallah di bulan November Desember gitu. Nah, kalau tahun lalu kita itu online campaign-nya itu cuman melalui Instagram. Jadi kita menggaet volunteer-volunteer. Nah, volunteernya nanti itu yang memposting memposting tentang antibiotik, penggunaan antibiotik yang tepat kayak apa. Nah, spesialnya di tahun ini kita itu buka offline campaign. Jadi kita bakalan mengedukasi ke alun-alun. Jadi kita bakalan open recruitment untuk volunteer. Jadi nanti kita ajakin volunteer ini tadi untuk ke alun-alun memberikan edukasi. Nah, spesialnya juga kita nggak open untuk kesehatan saja. Jadi bisa untuk semua mahasiswa atau teman-teman SMA itu bisa ikut.
0: Umum ya berarti. Ya, nggak cuma anak-anak kuliah tapi anak-anak SMA juga bisa ikut nih Film Pro 2. Nah, kalau pengen kepoin lebih lanjut nih, boleh di-share sosial medianya, silahkan.
1: Kalau Instagramnya Pionir sendiri ada Pionir FFUNEJ. Pionir FFUNEJ. Terus kalau misalnya WAW ini ada akunnya tersendiri. Jadi waaw.pionir.ffuneg. Mungkin teman-teman bisa kepoin biar besok enggak ketinggalan informasi tentang WAW ini. Karena prokernya lumayan seru.
0: Nah, untuk ini proses rekrutmennya kira-kira tanggal berapa sampai berapa nih? Kalau biar siap-siap nih para volunteernya. Mungkin apakah ada udah ada tanggalnya?
1: Iya, mungkin stay tune aja di Instagram.
0: Nah, Pro 2 ya, jangan lupa kepoin sosial medianya Pionir juga ya, dan juga Instagramnya event tadi ya. Pokoknya tetap pantau sosial medianya semuanya, ada di Instagram, terus di TikTok ada nggak?
1: TikTok ada.
0: Di TikTok ada, boleh apa? At apa dong?
1: Pionir.ffunet juga.
0: Oh, sama teman Pro 2, silahkan dikepoin semuanya. Terima kasih ya untuk Atun dan juga Tias nih yang sudah meluangkan waktunya main ke Pro 2 RRI Jember nih teman Pro 2. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang lebih seru dan juga bermanfaat tentunya buat teman Pro 2 dan juga buat masyarakat tentunya di Jember ya. Jadi Irza seninggal dulu nih, harus pamit dulu teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Irza bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kamu, kalian mau gak nemenin aku sampai jam 12?
1: Praktikum
0: katanya. Gak dulu ya teman Pro 2 ya. Ya udah aku sendiri aja teman Pro 2, tenang. Sampai nanti pukul 12 bakal aku temenin. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Bye.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Masih sama Irzal Mempro 2 ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih. Kalau tadi di interval pertama ada ngumpul ngobrol bareng komunitas lokal Jember, ada pionir ya Mempro 2 yang berbagi tentang gimana cara kita untuk mencegah ISPA, dan juga apalagi di cuaca seperti ini ya, kering banget, terus juga ada beberapa bencana erupsi gunung ya, meskipun di Jember sendiri belum ada sampai gitu produk abu vulkaniknya, tapi kita harus tetap waspada juga dengan menggunakan masker. Terus kalau udah ada gejala batuk-batuk, kita harus ini juga produk biar nggak menularkan ya, dan juga memperparah kita cara batuknya pun ada tuntunannya produk. Jadi ya, kita harus menjaga nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita sayangi, teman-teman. Jangan sampai terjangkit penyakit-penyakit yang memang gejalanya mengarah ke ISPA ya, teman-teman. Nah, di cerita penutup hari bakal ada topik nih, teman-teman. Nanti bakal aku kasih, pokoknya tetap stay tune aja. Boleh kamu cerita kok, curhat-curhat di malam hari ini, boleh banget. Yang apapun itu teman produa di hari Rabu ini, apalagi ini siapa ya, bentar teman produa. Oh ini kemarin ding, kirain tadi tanya teman produa kelewatan. Takutnya tuh kalau ada teman produa yang tanya pas ada narasumber terus kelewat tuh sayang banget ya. Mohon maaf juga kalau memang ada yang kelewat pertanyaannya ya teman produa. Nanti lain waktu bakal kita sampein juga. Atau mungkin biasanya tuh kalau dilewat pas live ya, pertanyaan kelewat, kita bakal tanyain juga kok pas offline teman produa, jadi santai aja. Nah untuk hari ini kamu curhat-curhat mau apapun itu, Irza bakal bacain, Irza bakal dengerin. Kalau butuh requestan lagu juga silahkan teman produa, tapi cerita-cerita dulu dong sama Irza, curhat-curhat ya, curcan, curhat cantik di hari Rabu ini, edisi 9 September 2026. Ih cantik nih tanggalnya, 9926 teman produa. Mungkin kamu juga lagi apa nih, nikah, mungkin juga lagi ultah ya, selamat ulang tahun, dan semoga yang anniversary ataupun ultah nih juga samawa gitu pokoknya. Pokoknya tetap stay tune aja deh teman produa malam hari ini barengan Irza sampai nanti pukul 11, bahkan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.

nomor 2 ada masa ketika aktivitas yang biasanya kita tunggu-tunggu ya, tiba-tiba tuh kerasa kok biasa aja. Main game gak terlalu seru, nonton film cuma jadi pengisi waktu aja. Ketemu teman juga rasanya pengen cepet pulang nih nomor 2. Bukan berarti ada masalah besar. Kadang kita memang lagi ngerasa jenuh aja atau terlalu lama melakukan rutinitas yang sama terus berulang-ulang terus. Nah, kondisi seperti ini cukup wajar kok nomor 2. Bisa kehilangan antusiasme ketika aktivitas sehari-hari ini terasa monoton, terus jadwal terlalu padat juga, atau kita terlalu lama berada dalam pola yang sama, apalagi kalau setiap harinya isinya tuh kurang lebih sama, bangun, sekolah atau kerja, terus pulang, pegang handphone, scrolling, tidur, lalu ya itu, repeat teman pro 2 ya, diulang terus begitu setiap harinya. Nah, yang menarik untuk mendapatkan semangat kembali, kita sebenarnya nggak selalu ya butuhin sesuatu yang besar gitu, harus traveling di seluruh dunia gitu, enggak dong teman pro 2. Kadang justru perubahan kecil yang membuat aktivitas kerasa berbeda nih, ganti suasana, lalu ngobrol sama temen juga bisa bantu, lalu mencoba kegiatan baru, dengerin musik, olahraga ringan, atau sekedar punya waktu tanpa tuntutan apapun juga bisa nih merubah kemonotonan itu nomor 2. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa kok gak ada yang bikin excited ya nomor 2, pasti relate banget sih sama pernyataan ini nomor 2 ya. Aku sendiri pun juga sama, kayak bertanya-tanya gitu nomor 2, ini apa sih sebenarnya hidup tuh yang bikin excited lagi gitu. Beda sama yang dulu-dulu, rasanya tuh kayak ada yang selalu ditunggu gitu nomor 2. Entah itu ditunggu apa, gak tahu sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini kok gak ada yang bikin excited lagi. Mungkin yang dibutuhkan bukan sesuatu yang spektakuler ya, bisa jadi cuman perlu memberi diri sendiri kesempatan untuk keluar sebentar dari rutinitas. Nah, kalau kamu lagi kehilangan spark nih teman pro 2, hal apa sih yang biasanya paling cepat bikin mood dan juga antusiasmemu balik lagi, yang bikin excitedmu apalagi sih teman pro 2? Boleh ya cerita sama Irza tentunya di Instagramnya pro 2. Bentar lagi aku bakal update IG story ya. Terus juga bisa nih lewat WhatsAppnya pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 11 tentunya. Nah, kalau kamu kehilangan spark nih atau kehilangan semangat itu, hal apa sih yang biasanya paling cepet ya ngembaliin mood kamu nih teman pro 2, biar excited lagi sama kehidupan kamu ya? Cerita sama Irza pokoknya.

0: nggak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Ngobrol dua rasa bosan ini sebenarnya punya hubungan dengan bagaimana kita mendapatkan stimulasi ya dari aktivitas sehari-hari. Ketika kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, nggak lagi memberikan tantangan atau sesuatu yang baru, perhatian kita nih bisa menurun juga. Nah, penelitian tentang kebosanan ini menunjukkan bahwa kondisi ini bukan sekedar nggak ada kerjaan doang atau gabut gitu ngobrol dua. Kebosanan ini berkaitan dengan kesulitan untuk mempertahankan perhatian dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang kerasa lebih menarik ataupun bermakna. Nah, itulah kenapa ketika lagi jenuh kita tuh sering buka sosial media tanpa benar-benar tahu ya yang sedang dicari ini apa sebenarnya. Scroll satu video, lanjut video berikutnya, kemudian pindah aplikasi, setelah dari TikTok pindah ke Instagram, setelah ke Instagram pindah lagi ke Facebook mungkin, atau ke sosial media lainnya teman-teman Pro 2. Tapi setelah cukup lama nih, belum tentu kita ngerasa bersemangat juga. Masih bosan dan juga kayak masih ada yang hampa gitu untuk memproduksi. Nah, sebaliknya, aktivitas yang membuat kita benar-benar terlibat bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Misalnya, yaitu olahraga, terus ngebuat sesuatu atau crafting gitu ya untuk memproduksi. Entah itu pottery, ataupun mewarnailah, sesimpel mewarnai ataupun melukis dan segala macamnya ya, belajar keterampilan baru juga, mungkin memasak, ngobrol dengan orang lain, mungkin orang baru juga boleh memproduksi atau melakukan hobi yang memang kita sukai nih. Jadi mungkin bukan soal gimana cara supaya selalu excited ya, tapi bagaimana kita punya cukup variasi aktivitas nih sehingga hidup nggak kerasa cuman ya ngulang-ulang rutinitas doang yang sama gitu. Bangun, kerja, pulang, scroll, mandi, udah gitu doang terus. Begitu terus setiap harinya. Dan tentunya setiap orang ini punya cara yang berbeda untuk mendapatkan kembali energinya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau kehilangan spark nih, kehilangan semangat untuk menjalani rutinitas ini, kayak menjalani kehidupan ini ya, itu tuh biasanya rasa bosan, terus kayak hampa juga ngobrol dua. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu excited lagi? Apakah nyobain olahraga baru ya, yang biasanya kamu gak bisa renang terus belajar renang, ataupun biasanya gak pernah lari terus ikut persiapan maraton ya kan langsung loncat ya kayak yang belum pernah tapi langsung maraton. Waduh, harus dari kecil-kecil sih ngobrol dua, apalagi kalau olahraga tuh nanti takutnya cedera dan segala macamnya. Terus atau mungkin nih yang biasanya kayaknya males masak terus nyoba resep-resep baru. Nah, itu juga bisa dilakuin nih teman-teman produk. Kalau kamu sendiri gimana untuk mengembalikan spark kamu yang pernah hilang ini, atau membuat hidup kamu excited lagi setelah kerja nih, kayak ada yang ditunggu-tunggu gitu teman-teman produk. Apa sih kira-kira kalau buat kamu sih? Boleh ya, silahkan. Ayo gabungan teman-teman produk di Instagramnya produk. Aku udah update IG story juga, dan juga di WhatsAppnya Pro 2, silahkan ya.

Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kadang tuh ya, kita tuh kepikiran ya untuk menghilangkan rasa jenuh tuh terus melakukan sesuatu yang besar gitu, memperoleh. Harus pergi jauh lah, beli sesuatu yang memang mahal gitu kan. Punya pencapaian baru ataupun buat perubahan besar dalam hidup. Nah, padahal penelitian psikolog nih tentang pengalaman baru menunjukkan bahwa novelty atau kebaruan ini bisa loh membantu meningkatkan perhatian dan juga ketertarikan kita terhadap suatu aktivitas nih. Suatu yang sederhana pun bisa kok terasa berbeda ketika kita melakukannya dengan cara yang baru nih. Misalnya biasanya olahraga sendiri, kali ini kita ngajak temen. Terus biasanya belajar di kamar, coba deh pindah ke mungkin ke tempat baru, perpustakaan atau kafe gitu nomor 2. Work from cafe atau work from anywhere gitu ya nomor 2 ya, bisa dilakuin. Terus biasanya ngabisin waktu luang dengan scroll medsos kamu, coba kembali ke hobi yang udah lama ditinggal. Kan mungkin hobinya apa ya, baca buku mungkin, atau melukis mungkin, ataupun mandi bola. Enggak dong, itu kalau inner childnya masih haus gitu ya teman-teman produk, boleh mandi bola. Tapi gak apa-apa sih, kalau kamu memang hobi mandi bola juga gak apa-apa teman-teman produk. Di RRI ada itu bolanya di depan, bareng ini ya, kids friendly pokoknya, sama mainan anak-anak komplit teman-teman produk. Buat kamu yang memang suka mandi bola juga ada, disediain kok. Terus bahkan ya bertemu orang dan juga ngelakuin aktivitas bersama juga bisa loh jadi salah satu cara mendapatkan pengalaman positif. Apalagi ketemu orang baru biasanya tuh seru juga sometime ya nomor 2. Kayak yang ini orangnya seperti apa ya, kayak kita tuh menebak-nebak gitu. Jadinya excited juga nomor 2. Ataupun teman-teman lama yang kita udah lama gak berhubungan gitu, yang gak reach out, boleh tuh di reach out kembali, nanyain kabar, gimana kabarnya sekarang gitu. Sekarang apakah kamu baik-baik aja, sehat-sehat kan ya. Terus gimana ini, mungkin ada bisnis atau apa gitu, boleh dong di share, bagi dong cuan-cuannya gitu juga boleh sama Pro 2. Kan jadi punya kesibukan baru kalau temennya bisa diprospek ya. Tapi jangan minjem duit ya. Nanti kamu malah di blok teman Pro 2. Jangan, baru juga reach out kembali ya kan, baru juga nanyain kabar tiba-tiba udah pinjem duit doang. Di blok, aku pun bakal ngeblok. Nah, jadi mencari kembali spark ini ya, gak selalu berarti harus cari sesuatu yang luar biasa gitu, yang gede gitu nomor 2. Seperti traveling atau beli-beli, shopping-shopping, barang-barang mahal gitu, barang-barang branded. Bukan, cuma bisa dimulai kok dengan pertanyaan sederhana. Aktivitas apa sih yang dulu bikin aku seneng tapi belakangan sudah jarang aku lakuin? Mungkin apa ya, sepedaan. Aku juga kangen tau teman-teman produk sepedaan. Karena tuh sebenarnya aku suka banget sepedaan. Olahraga yang paling nyaman tuh sepedaan sebenarnya, cuman kalau pas merantau kesini tuh ya semuanya kan ditinggal di rumah ya. Kalau sepeda, belum punya sepeda lagi, mau beli juga kayak bentar dulu deh, ini ada kebutuhan ini dan segala macamnya. Terus mau cari-cari yang kira-kiranya upgrade nggak ya sama sepeda yang di rumah atau gimana gitu, atau modelnya yang lain gitu nomor 2. Masih dibingung itu, cuman kayak wow gitu kan. Ini berat badan sudah mulai bertambah tapi pengen olahraga juga, dan juga bosan sama rutinitas. Sebenarnya ya harus segera dimulai ya sepedaan kembali itu. Tapi enggak tahu deh kayak yang minjem sepeda siapa nih gitu kan. Nah, atau mungkin apa teman-teman, kamu hobi mancing, mungkin boleh. Kayaknya seru juga ya kita mencoba hobi-hobi baru ataupun olahraga-olahraga baru. Mungkin gitu tadi kayak mancing, yang belum pernah mancing boleh tuh mancing. Terus yang belum pernah masak atau gak bisa masak, boleh masak-masak juga. Terus main musik mungkin, kayak mungkin main instrumen-instrumen yang baru. Kalau dulu cuman petik-petik gitar, sekarang boleh petik-petik mangga dan segala macamnya, asalkan bukan mangganya tetangga ya. Ataupun mau main piano dan segala macamnya, nyanyi atau boleh ngonten juga boleh tuh Pro 2. Yapping aja ya di depan cermin gitu.
biar meluap segalanya. Boleh juga yeping ke Irza nih, cerita-cerita biar semuanya tercurahkan isi hati kamu tuh Pro 2. Silahkan ya, masih aku tunggu kok. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat tuh Pro 2. Kira-kira kalau spark kamu udah mulai hilang nih, kayak udah mulai bosen sama kehidupan ini ya kan, gitu-gitu mulu bangun, mandi, berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, terus pulang, makan, tidur gitu doang terus ya kan, bosen kan lama-lama. Nah, kira-kira apa yang bikin kamu semangat lagi, bikin excited lagi? Apakah cari pacar? Awas, kalau pacarnya bener ya, karena nyarinya bener ya teman Pro 2, pasti bakal excited. Tapi kalau salah, waduh, nambah pusing teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas.
1: What?
0: Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby setelah menyirami tanaman.

terintegrasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa, kita bacain gabungan teman Produa nih. Ketika kamu sedang kehilangan semangat atau merasa jenuh nih, apa yang bisa kamu lakuin nih teman Produa? Ada Damar nih. Kalau aku biasanya ketemu temen, gak harus pergi jauh, nongkrong sebentar atau ngobrol aja udah lumayan bikin pikiran gak terlalu penuh katanya. Ini biar excited lagi tuh ketemu sama teman-temannya. Nah, setelah dengan rutinitas yang membosankan itu, jadi ada yang ditunggu-tunggu nih teman Produa. Oh, aku mau ketemu teman-temanku, entah itu teman lama atau teman-teman baru atau dan segala macamnya teman Produa. Nah, itu ada rasa excitednya nih. Jadi kayak pengen cepat selesai dengan kerjaannya, mungkin kerjaannya diselesaikan dengan cepat lah gitu. Terus biar cepat juga ketemu sama teman-teman. Nah, ini juga salah satu ini loh Produa, kembaliin excited kamu juga. Terus ada Fatimah nih. Aku biasanya coba sesuatu yang belum pernah dilakuin sih kak, gak harus besar. Misalnya cari tempat baru buat belajar atau coba masak sesuatu. Nah, ini juga nih simple banget om Produa. Mungkin kamu biasa belajar di rumah, nah boleh tuh belajar di tempat rumah, rumah teman kamu juga bisa. Belajar di kafe juga bisa. Belajar di taman kota atau di alun-alun juga bisa. Tapi di Jember alun-alunnya agak open space ya. Jadi cari yang rindang-rindang teman Produa tuh bisa jadi opsi biar ngehilangin rasa jenuh kamu dengan rutinitasnya. Terus ada Faradiba. Aku biasanya balik ke hobi sih. Kadang ada kegiatan yang dulu sering dilakuin tapi karena sibuk jadi ditinggal nih. Pas dikerjain lagi ternyata seru banget. Nah, ini yang teman Produa kayak mungkin kamu punya hobi nih, terus kayak aku tadi ya, harus ada kegiatan, enggak harus ada kegiatan juga sih, terus tiba-tiba rantau gitu di tempat baru, mau nyoba kita kulik lagi hobi-hobi lama ini ya, mungkin mau sepedaan, nah dipersiapkan juga sepedanya. Mungkin hobi merajut ya teman Produa yang dulu sempat tertinggal, nah boleh nih dilakuin lagi teman Produa. Nah, jawaban teman Produa ini ternyata cukup beragam juga ya. Ada yang mendapatkan energi dari orang lain, ada yang kembali ke hobi juga, ada yang justru mengurangi penggunaan media sosial nih, dan ada yang cari pengalaman baru juga. Nah, ini menunjukkan bahwa gak ada ya satu cara yang berlaku untuk semua orang. Yang penting adalah menemukan aktivitas yang benar-benar membuat kita merasa terlibat, bukan sekedar mengisi waktu nih teman Produa. Jadi boleh banget teman Produa, masih ada beberapa menit lagi untuk kamu yang memang mau cerita nih sama Irza ya, tentang apa sih kiat-kiat asik, kiat-kiat bahasanya jadul banget, tips and trick kamu untuk mengembaliin semangat lagi setelah jenuh dengan segala rutinitas yang diulang lagi teman Produa.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita masih ngomongin soal kalau kehilangan spark nih teman Pro 2, biasanya kamu apain sih biar excited lagi? Nah, aku juga mau baca ini terakhir nih dari Kak Dian Wardatul. Katanya nggak ada, tidak melakukan apa-apa ya Kak Dian ya. Pokoknya ya udahlah kita jalani aja ya, gitu sih kayaknya Kak Dian nih. Karena ya kadang kita ngelakuin sesuatu ya balik lagi nanti bosen lagi, nanti jenuh lagi gitu teman Pro 2. Mungkin nih ya kalau Kak Dian. Terus ada juga nih Kak Lara Purnamasari yang ikut gabungan, katanya kalau aku sih Kak, saat sedang kehilangan spark atau semangat yang membuatku excited lagi justru mengingat nih bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang sedang aku rasakan sekarang katanya, tapi tentang bagaimana aku kembali mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang aku ngerasa kosong bukan karena hidup aku kurang, tapi karena hati aku terlalu jauh darinya. Wow. Dan jadi aku mencoba kembali berdoa, terus memperbaiki sholatnya, bersyukur atas hal-hal kecil, dan aku selalu percaya bahwa setiap fase pasti ada hikmahnya, kata Kak Lara. Aku percaya ketika hati kembali kepada Allah, maka perlahan semangat yang hilang itu akan menemukan jalannya kembali. Wah, luar biasa nih. Kalau Kak Lara ini membalikan semangatnya lagi, yaitu mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta nih. Mungkin ini juga salah satu cara agar kita ingat gitu loh teman Pro 2 ya, kita tuh hidup di dunia ini ya cuman sesaat aja teman Pro 2. Namanya rutinitas itu biasa. Nah, mungkin ya seperti yang Kak Lara bilang itu tadi, mungkin lupa gitu teman Pro 2. Lupa atau kurang nih ya, kurang mendekatkan diri sama Tuhan, bukan cuman kurang sesuatu dalam hidupnya, karena kurang dekat itu, mungkin kurang ibadahnya, mungkin kurang selalu nginget atau kurang deket sama yang menciptakan kita gitu Om Pro 2. Nah, itu jadi salah satu cara nih buat Om Pro 2 untuk mungkin mengembalikan semangatnya lagi ketika jenuh ya, ketika hilang arah dalam hidupnya, dan juga ketika merasa apa ya sendiri gitu teman Pro 2. Nah, itu salah satu kiat-kiatnya ya untuk mendekatkan sama Sang Pencipta aja teman Pro 2. Nah, ada ini teman Pro 2, terima kasih ya, pokoknya kita nggak harus selalu merasa excited kok tiap hari. Pokoknya ada hari ketika kita ya produktif, pastinya ada hari ketika kita cuman pengen melakukan hal-hal sederhana. Ada masa ketika hobi kerasa menyenangkan, ada juga masa ketika kita butuh berhenti sebentar dari semuanya. Jadi kehilangan spark sesekali ini bukan berarti kita gagal menjalani hari. Yang bisa dilakukan adalah memperhatikan apa yang sedang kita butuhin gitu. Jadi kita melihat ke diri sendiri teman Pro 2, apa sih yang sebenarnya aku butuhin. Nah, kalau jenuh karena rutinitas mungkin perlu variasi ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan baru yang harus diselipin dalam rutinitas itu. Kalau terlalu banyak aktivitas mungkin perlu istirahat juga. Kalau tubuh udah ngasih sinyal-sinyal untuk istirahat, ya istirahat teman Pro 2, jangan dipaksain. Kalau ngerasa sendirian mungkin perlu menghubungi orang yang membuat kita nyaman, atau seperti Kak Lara tadi ya, menghubungi sama yang menciptakan kita teman Pro 2, kembali dekat sama Sang Pencipta kita. Nah, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah ikut gabungan. Terima kasih Kak Dian, terima kasih Kak Lara juga. Semoga malamnya ini bisa istirahat ya, karena besok tuh masih hari Kamis, pastinya bakal ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan, tanggung jawab yang harus diselesaikan juga. Makanya malam ini bisa istirahat nih dengan nyaman dan juga lega gitu, gak ada satu beban pun, dan pastinya diberi kesehatan dan juga kelancaran besok kegiatannya apapun itu teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2. Ija harus pamit nih di cerita penutup hari ya. Sesaat lagi bakal ada jazz music, dimana nanti akan ada lagu-lagu untuk menghantarkan tidur kamu biar lebih nyaman dan juga biar lebih nyenyak ya. Jadi tetap stay tune aja ya. Pokoknya Pro 2 tuh setiap hari ada teman Pro 2, dari pukul 5 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sending out dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan juga tentunya selamat beristirahat, selamat malam teman Pro 2. Semoga dilancarkan segala urusannya untuk esok hari. Amin. Bye bye teman Pro 2, jangan sending out dulu. Love you, good night, have a nice dream. Mimpiin aku dong. Gak dong, bye bye teman Pro 2, love you.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 10 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Pun kamu berada untuk edisi hari ini 10 September 2026, Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kau bakal menikmati sederetan musik di Just More Music. Kemudian jangan lewatkan dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Sepada. Di sesi sikat, informasi singkat dan tepat, sesi besti bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight inspirasi pagi terup to date. Oke, teman produk itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Produk RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2 sekalian dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai pembahasan dengan mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Khudu ma halla wa da'u ma haram." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat, rezeki tersebut akan sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang paling baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Teman produk sekalian, kita meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan di dunia ini telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari yang telah Allah tetapkan. Kita juga meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita pilihan. Allah telah memberikan kita jalan untuk mencari rezeki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kita akal. Allah telah menganugerahkan kita akal yang sempurna hingga kita dapat berbuat, kita dapat mengusahakan untuk mencari rezeki atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui dan meyakini hal ini, pernah gak sih lewat di benak kita semua sebuah pertanyaan? Kalau begitu, mengapa ada orang yang mati kelaparan padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Teman berdoa sekalian, tentunya sebagai seorang muslim yang baik, tidaklah berani menjawab pertanyaan ini jika tidak berdasarkan oleh ilmu. Karena semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, untuk bisa memahami jawaban dari pertanyaan ini, mari kita simak ayat-ayat Al-Quran yang agung yang berkaitan dengan rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Adz-Dzariyat di ayat yang ke-58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ialah yang banyak memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di surat yang lain Allah berfirman, Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Kemudian Allah juga berfirman, Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Teman produk sekalian, setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini pasti akan diberi rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Teman Brodo sekalian, Allah memberitahukan di dalam ayat ini bahwa Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Sangat jelas sekali beberapa firman Allah yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada satupun di antara hamba-hambanya yang beriman yang meragukan firman Allah Ta'ala ini. Hanya saja, teman Brodo sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melapangkan rezeki bagi sebagian hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi sebagian yang lain, untuk suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini merupakan kebijaksanaan darinya yang sesuai dengan ilmunya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din firrizq. Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melambangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tentang ayat ini, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dan berkata, segala puji hanya bagi Allah, yang telah menciptakan alam atas dan bawah, serta mengatur mereka dan memberi rezeki mereka. Melampangkan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendaki pula. Hal ini merupakan kebijaksanaan darinya dan sesuai dengan ilmunya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Teman Brodo sekalian, terkadang memang sebagian orang ada yang meninggal dalam keadaan kelaparan. Dan sebenarnya ini tidaklah bertentangan dengan nama Allah Ar-Razzaq, yang artinya yang banyak memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap dikatakan Zat yang maha memberi rezeki. Dan Allah telah memberikan kepada orang tersebut jatah rezekinya secara penuh dan sudah menyempurnakan ajalnya. Allah memberikan rezeki kepada orang itu semua dari apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Sehingga ketika Allah mencabut nyawanya, ia dalam keadaan telah memperoleh rezekinya secara penuh, tidak terkurangi sedikit pun. Ya, teman Brodo sekalian, memang Allah telah menentukan rezeki orang yang mati kelaparan tersebut lebih sedikit dari sebagian orang yang lain. Namun tentu ada hikmah di baliknya yang hanya Allah ketahui. Dan Allah maha mengetahui tentang apa saja yang cocok bagi setiap hambanya, dan maha mengetahui siapa saja yang cocok mendapatkan rezeki banyak dan siapa saja yang cocok mendapatkan rezeki sedikit. Teman Brodo, mungkin di antara kita ada yang merasa mendapatkan rezeki yang sempit, atau mungkin merasa kurang dalam rezekinya. Hendaklah kita meyakini bahwa segala kenikmatan, segala kesempitan yang Allah berikan di dunia ini hanyalah sebagai cobaan semata, bukan sebagai penghormatan ataupun penghinaan. Dengan cobaan itu akan tampak orang yang bersyukur dengan orang yang bersabar, ataupun kebalikannya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu ia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka ia akan berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Maksudnya, teman Brodo sekalian, bahwa hakikat persoalannya tidaklah sebagaimana yang diperkirakan oleh manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini sesungguhnya barang siapa yang bersabar dengan sedikitnya rizki di dunia dan bersabar atas keterluputan mendapatkan rizki yang banyak di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang sangat besar di surga. Dan ia akan melupakan musibah yang dirasakannya sewaktu di dunia. Bahkan, satu kali celupan saja di surga akan menyebabkan sirnanya seluruh letah-letih dan derita sewaktu di dunia. Meskipun ia adalah orang yang paling menderita sewaktu di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, kemudian didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanyakan kepadanya, Wahai keturunan Adam, apakah engkau pernah melihat penderitaan sebelumnya sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit saja? Orang itu berkata, Tidak demi Allah. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat penderitaan dan tidak merasakan kesengsaraan sama sekali sebelumnya. Teman Pro 2 sekalian, di sisi lain, hendaknya kita merenungi ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala sesuatu bagi makhluk hidup, agar mereka dengan mudah dapat mencari rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Allah telah menunjukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan ia telah menundukkan pula sungai-sungai bagimu. Teman Brodo sekalian, sebagai penutup, mari kita simak bersama bagaimana petua singkat Nabi Muhammad SAW, bagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW terkait tawakal dan mencari rezeki. Beliau SAW bersabda, Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, larazakakum kama yarzukut tair, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Teman Pro 2, hadis ini sebuah hadis pendek, sebuah perumpamaan yang sederhana bagaimana sikap seharusnya bagi hamba Allah terkait kehidupannya di dunia ini. Inti dari hadis ini adalah hendaknya kita sebagai seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya tawakal. Kita hendaknya selalu menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah saja. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tawakal itu harus selalu diiringi dengan sebab. Harus selalu diiringi dengan usaha, baru kemudian menyandarkan urusan tersebut kepada Allah. Sebagaimana seekor burung, ia keluar dari sangkarnya di pagi hari, ia tidak diam saja di sangkarnya. Ia tidak diam hanya memikirkan bagaimana rezekinya, melainkan ia keluar dari sangkarnya, ia optimis dengan rezeki Allah dan kemudian mencari nafkahnya. Burung tersebut berusaha, kemudian mencari nafkahnya. Sebaliknya, jangan pula kita hanya mengandalkan usaha yang telah kita perbuat dengan tidak memohon bantuan kepada Allah sama sekali. Tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita adalah seorang hamba Allah dan jangan sampai melupakan Allah sebagai pencipta kita, yang memberikan kita kemampuan serta maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian, teman Pro 2 sekalian, perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah limpahkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 hari.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar pilar Juventus berguguran. Spalletti siapkan senjata dari tim muda. Presiden Prabowo siapkan bonus 3 miliar rupiah untuk emas Asian Games. Komisi 2 DPRD Bondowoso gelar rakor kelangkaan BBM dan ada hasilnya nih. Teman Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina.

Informasi pertama, Juventus kembali menghadapi masalah cedera, tepatnya pada awal musim setelah Manuel Locatelli terancam absen tepatnya pada 3 bulan. Kapten Juventus dikabarkan harus menjalani operasi akibat cedera tulang rawan bagian luar. Locatelli mengalami cedera ketika Juventus menghadapi AC Milan. Hasil pemeriksaan juga menyatakan gelandang berusia 28 tahun tersebut membutuhkan tindakan operasi. Operasi menjadi pilihan untuk menangani cedera tulang rawan yang dialami oleh Locatelli, dan kondisi tersebut juga membuatnya diperkirakan menepi setidaknya selama 3 bulan. Informasi kedua, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan bonus 3 miliar rupiah, tepatnya bagi atlet peraih medali emas Asian Games 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo ketika melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Istana Negara Jakarta, tepatnya pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Presiden juga memberikan perhatian kepada atlet yang meraih medali perak dan perunggu. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat jenjang karir atlet serta juga pelatih dari TNI maupun Polri. Informasi ketiga, Komisi 2 DPRD Bondowoso menggelar rapat koordinasi atau rakor untuk membahas keluhan masyarakat terkait kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrian panjang di hampir seluruh SPBU. Rakor yang berlangsung di Aula Gedung DPRD Bondowoso tepatnya pada Selasa 8 September 2026 waktu lalu menghadirkan pihak Pertamina, Iswana Migas, kepolisian serta juga para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Ketua Komisi 2 DPRD Bondowoso Tohari meminta masyarakat untuk tidak panic buying, dan dia menegaskan bahwa pihak Pertamina telah menambah kuota BBM di wilayah tersebut. Serta anggota Komisi 2 Kukuh Raharjo bahkan merinci penambahan pasokan tambahan BBM yang berlangsung tepatnya sejak 6 sampai dengan 8 September 2026. Tepatnya pada 8 September 2026 pasokan BBM mencapai 208 KL dari kebutuhan harian sebanyak 150 KL. Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Kamis. Apa kabar kamu hari ini teman Pro 2? Baik ya, udah pada bangun, udah siap untuk beraktivitas, atau mungkin masih setengah sadar gitu ya sambil nyari sinyal kehidupan. Hari ini teman Pro 2, tentunya bukan hanya badan kamu aja yang bangun, tapi moodnya juga harus ikut on pastinya. Karena percaya deh teman Pro 2, kadang yang bikin hari terasa berat itu karena mungkin cara kita untuk memulainya gitu ya. Pagi-pagi memulainya harus dengan penuh semangat, dimulai dengan kegiatan pagi yang bermanfaat, kegiatan pagi yang tentunya bisa membuat kamu bersemangat teman Pro 2. Nah, pagi hari ini untuk edisi 10 September 2026, Vita Karina kembali hadir untuk menemani kamu ya di rangkaian program acara pagi hari ini. Untuk rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya, bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi ngurusin, main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek, udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mungkin sebagian dari kamu teman Pro 2 ngerasa Kamis pagi kok rasanya kayaknya beda dari hari-hari sebelumnya. Kayak kurang bersemangat gitu. Mata kayak masih serasa setengah watt. Nah pastinya teman Pro 2 harus pelan-pelan naikin brightness-nya biar nanti teman Pro 2 bisa mengawali aktivitas pagi hari kamu. Sebelum berangkat sekolah, kuliah, ataupun kerja, atau teman Pro 2 yang akan memulai aktivitas hari ini, ada satu hal yang jangan sampai kelewatan ya. Seperti biasa ada informasi cuaca hari ini. Tapi untuk kamu nih teman Pro 2 ya, yang mungkin di lokasi kamu sudah memberlakukan sistem daring ataupun online, jadi sekolahnya hari ini diliburkan dulu, belajar dari rumah ya, atau mungkin kamu punya agenda lain, nanti bakal ada agenda di luar rumah, tetap harus cek kondisi cuaca pagi hari ini teman Pro 2. Atau mungkin sebagian dari beberapa kantor sudah memberlakukan WFH juga ya, karena kelangkaan BBM. Pastinya tetap kondisi cuaca harus dipastikan bagaimana dengan kondisi cuaca hari ini supaya nanti agenda di luar rumah bisa didukung dengan kondisi cuaca yang baik. Karena teman Pro 2 jangan sampai ya pagi-pagi udah pede untuk kamu yang akan beragenda tertentu, aktivitasnya udah kamu tentukan juga tapi ternyata cuacanya gak mendukung teman Pro 2. Kita cek dulu. Untuk kawasan Tapal Kuda, yakni Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan juga Banyuwangi. Kondisi September ini apakah sama seperti lagu September Ceria? Oke, kita cek satu-satu dulu ya. Untuk Lumajang, diperkirakan hari ini berawan dengan suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jember berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi berawan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Serta juga Situbondo cerah dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Jadi beberapa wilayah yang tadi udah aku sebutin gak ada hujan ringan ataupun hujan lebat atau apapun ya. Kondisi cuaca tidak ada teman Pro 2. Tapi semoga aja yang namanya cuaca itu benar-benar kadang itu di luar dugaan kita. Biasanya tiba-tiba cerah, tiba-tiba hujan gitu teman Pro 2. Jadi intinya harus siap-siaga aja deh buat kamu yang akan beraktivitas di luar rumah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai.

0: Sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kali ini kita kembali lagi teman berdua untuk simak lagi satu update informasi terkini ya seputar kondisi lalu lintas kota Jember. Karena pastinya ada dua jenis orang di pagi hari ini, yang berangkatnya itu santai, waktunya masih aman banget. Ada juga yang keluar rumah lalu sadar, lah kok udah gini ramenya. Ada yang beberapa titik yang selalu kamu lewati itu adalah jalur-jalur yang selalu langganan macet teman Pro 2. Apakah sama halnya seperti jalanan yang bakal aku spill satu persatu teman Pro 2? Oke, kamu bisa cek satu persatu dulu ya. Terutamanya untuk kamu yang akan melintasi di Jalan Lejen Panjaitan. Pagi hari ini ternyata terpantau tidak seperti biasanya, masih lengang di beberapa titik, bahkan juga ramai lancar. Sampai dengan di Jalan Gelada Kembar ataupun Jalan Lejen Suprapto. Tapi untuk Gelada Kembar, walaupun kepadatannya tidak seperti biasa, masih ada titik kemacetan ya, terutamanya di lampu merah Gelada Kembar. Dan ini sih kayaknya dinamis aja sih teman Pro 2, karena kan lampu merah mungkin beberapa menit kemudian ketika hijau bisa lancar lagi. Kemudian kita meloncat lagi di Jalan Trunojoyo, juga masih aman, ramai lancar ya, terutamanya juga di Jalan Ahmad Yani yang biasanya langganan banget macet, tapi ternyata sepagi ini masih belum ada titik kemacetan yang sudah terpantau ya. Untuk pagi hari ini ternyata kemacetan ada di sekitaran dekat Jalan Kiai Haji Sidik. Jadi untuk kamu yang akan melintasi jalan pintas tersebut, ternyata mungkin harus memilih rute lainnya teman Pro 2. Kemudian kalau teman Pro 2 mau ke arah Jalan Kaliwates, atau mungkin sepagi ini kayaknya melipir dulu ya ke pusat oleh-oleh, karena di beberapa titik ini ternyata juga masih ramai lancar aja teman Pro 2. Untuk kamu yang mau cari sarapan, mau ke pusat oleh-oleh juga, yang mau pergi ke kota sebelah ya, mungkin pusat oleh-oleh ini bisa menjadi salah satu cara kamu untuk bisa membawakan khas makanan-makanan Jember ya, makanan khas Jember maksudnya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang akan melintasi di daerah Jalan Kaliwates juga masih aman banget, masih ramai lancar. Begitu juga pusat kota lainnya seperti di Jalan Gajah Mada atau Jalan Sultan Agung, Jalan PB Sudirman seperti biasa terpantau jam segini sudah menunjukkan kepadatan ya, tapi tidak terlalu padat merayap. Kemudian Jalan Mastrip di satu lokasi, Jalan Mastrip aja ya di dekat SMA Muhammadiyah sudah menunjukkan kepadatan. Tapi untuk beberapa wilayah lainnya di sekitaran daerah kampus, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, bahkan juga Jalan Bengawan Solo masih ramai lancar. Jadi teman Pro 2, agenda pagi hari ini biasanya bakal ngapain aja nih teman Pro 2? Atau kamu masih bersikukuh, masih susah banget tidur, bangun ya? Tidurnya gak susah mungkin, tapi bangunnya yang susah ya. Ada juga yang habis begadang, kayaknya pagi hari ini bisa jadi salah satu waktu ya yang memang bisa kamu habiskan. Tidurnya benar-benar harus lebih lama karena tadi malam udah begadang juga. Apalagi kalau sekarang ingetnya waktunya kayak libur karena online. Jadi untuk kamu semuanya yang biasanya harus pergi ke sekolah pagi-pagi tapi ternyata online, ya jangan dihabisin untuk rebahan aja ya teman Pro 2. Ingat masih ada tugas-tugas, masih ada juga beberapa kegiatan lainnya yang lebih penting daripada tidur. So, untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di Pro 2 teman terbaik kamu, bentar lagi selain ada informasi yang barusan udah aku spill di Traffic Jember pagi hari ini, tentunya masih ada informasi seputar peringatan bersejarah tanggal 10 September 2026. Tapi bukan di tahun ini aja yang bakal aku spill, tapi kita bakal menelusuri lagi beberapa tahun ke belakang ya, kira-kira ada peringatan apa aja yang tentunya bisa diperingati tepat di tanggal hari ini. Sesaat lagi teman Pro 2, untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut, pengen menambah wawasan kamu seputar sejarah, jangan skip informasinya, tetap di channel 89,5 FM.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.